0: Dit, Dito. Apaan sih, Pak? Kamu gagal SNBT nggak berarti harus patah semangat, kan? Masa tiap hari ngurung aja di kamar?
1: Udah, Pak. Selamat tinggal masa depan.
2: Anak ibu kok mudah patah semangat? Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
1: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana, ah. Gas!
0: Anakmu, Bu, kalau soal Mira, semangat ya.
3: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Kedungraya, Universitas Tidar membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri.untidar.ac.id.
1: Cek kemana, Mas?
3: Cek um.untidar.ac.id.
1: Mira daftar ke sana, kan?
3: Iya.
1: UKT-nya murah, kan?
3: Oh, jelas. Loh, kok saya jawab lagi? Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
0: Oke, gas!
3: Untidar, unggul berbudaya.
4: Halo-halo sahabat Bahana. Wisata yang lagi viral banget tahun sekarang itu konsep healing trip ke tempat-tempat yang alam lebih tenang gitu. Banyak orang-orang sekarang lebih pilih pantai sepi, pegunungan, air terjun, atau desa wisata dibanding tempat yang terlalu ramai. Setelah capek sama aktivitas dan dunia digital, banyak banget orang-orang nih sobat pengen liburan yang benar-benar bikin pikiran tenang. Makanya sekarang tempat-tempat hidden gem sering viral nih di TikTok, di Instagram, ataupun media sosial lain. Karena suasananya adem dan estetik juga buat foto. Tapi sayangnya nih sobat, beberapa lokasi yang awalnya alami malah jadi terlalu ramai setelah viral di sosial media. Nah itu jadi salah satu contoh dampak buruknya nih. Makanya sobat Bahana, kalau lagi wisata kemanapun, jangan tinggalkan sampah dan jangan merusak apapun yang ada di alam itu.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: daging bus.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
1: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my food booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Sobat Bahana, tahun ini lagi viral banget tren wisata kabur aja dulu. Nah, pernah lihat gak nih tag-tagnya yang biasanya FYP di Instagram ataupun TikTok? Nah, jadi banyak anak muda sekarang tiba-tiba pengen traveling karena capek sama rutinitas, tekanan sekolah, kerjaan, dan kehidupan di gak butuh yang jauh gitu. Ataupun yang dekat, yang penting bisa lepas sebentar dari stres. Makanya sekarang tempat seperti Bali, Yogyakarta, Bandung, sampai wisata alam di daerah kecil makin sering penuh wisatawan lokal. Bahkan banyak yang rela kerja remote dari kafe ataupun penginapan wisata biar suasana hidupnya nggak terasa monoton terus sobat.

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi iku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Oh, oh yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, yo to. Asile dadi ora ajeg yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wis to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dus weh apik. Wis to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Nurul Falah, Pak Kajima Desa Sumber, Kradenan Bluro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito, Menden Rejo, Kradenan Bluro.
4: Toko Udin, Pojowatu Sambung Bluro.
3: Toko Gudang Polowijo, Pak Maksum, Simpang Tigo, Kalimojo, Margomulyo, Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani, Nganti, Ngerau.
5: Dan itu nih sobat, wisata konser juga lagi meledak banget tahun ini. Banyak orang sekarang rela war tiket, naik pesawat, sampai nginep beberapa hari cuma buat nonton konser idol atau festival musik. Kota tempat konser langsung penuh hotel, kafe, dan tempat nongkrong karena pengunjung datang dari berbagai daerah nih sobat. Fenomena ini juga sekarang disebut konser turis dan lagi booming banget di Asia termasuk Indonesia. Jadi konser sekarang bukan hanya cuma soal musik loh sobat, tapi juga jadi alasan orang buat traveling, hunting outfit, kulineran, sampai bikin konten selama perjalanan wisatawan.

0: Hai.
1: Hai. Eh, kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
1: Hai. Eh, kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Sobat Bahana, yang lagi rame juga nih sekarang adalah wisata ekstrim dan adrenalin yang makin viral di sosial media, di TikTok ataupun di Instagram Sobat. Mulai dari naik jeep lava, para layang, skyback, ayunan ekstrim di tebing, sampai wisata horor malam sekarang banyak diburu anak-anak muda karena dianggap lebih seru dan bikin kontennya menarik. Bahkan beberapa tempat sengaja bikin wahana yang memacu adrenalin supaya gampang viral di internet. Tapi di sisi lain, tahun ini juga banyak nih berita soal kecelakaan wisata akibat pengunjung terlalu fokus bikin konten daripada keselamatan. Jadi sekarang orang-orang nih mulai diingatkan lagi, kalau cari pengalaman seru tetap harus diutamakan keamanannya ya Sobat Bahana.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, apa kabar? Hari ini tentang sesuatu yang diam-diam sedang menjerit, yaitu hutan yang rusak dan hewan-hewan yang kehilangan rumahnya. Pernah nggak sih kita membayangkan kalau suatu hari burung-burung tak lagi terdengar berkicau di pagi hari, atau hutan yang dulu hijau perlahan berubah jadi tanah gersang? Banyak dari kita mungkin melihat hutan hanya sebagai kumpulan pohon. Padahal bagi hewan-hewan liar, hutan itu rumah, tempat mereka makan, berkembang biak, berlindung, bahkan bertahan hidup. Tapi sekarang, satu demi satu pohon ditebang, lahan dibuka, hutan dibakar, dan tanpa sadar, warga, harimau, gajah, bahkan rusa mulai terlihat mendekati area manusia. Bukan karena mereka ingin mengganggu, tapi karena rumah mereka sudah hilang. Kadang kita bilang hewannya liar, padahal mungkin manusialah yang terlalu jauh masuk ke wilayah mereka. Sobat Bahana, kerusakan hutan bukan cuma soal lingkungan, tapi soal keseimbangan hidup. Hutan itu ibarat paru-paru dunia. Kalau hutannya rusak, udara makin panas, cadangan air berkurang, banjir dan longsor makin sering terjadi. Dan yang paling menyedihkan, hewan-hewan tidak bisa bicara, mereka tidak bisa protes ketika pohonnya ditebang.

0: terbang, tidak bisa mengeluh saat sarangnya hancur. Bahkan, seekor induk burung yang kembali ke pohonnya, tapi pohon itu sudah eksploitasi alam tanpa memikirkan masa depan. Padahal, menjaga hutan bukan tugas pemerintah saja, tapi tugas semua manusia yang masih ingin hidup nyaman di bumi ini. Sobat Bana, kadang alam tidak langsung marah, ia hanya memberi tanda. Cuaca makin panas, udara makin sesak, bencana datang silih berganti. Dan mungkin itu cara alam berkata, aku sedang tidak baik-baik saja. Semoga jadi pengingat buat kita semuanya, bahwa bumi bukan warisan nenek moyang, tapi titipan untuk anak cucu kita nanti. Mari lebih bijak menjaga alam, karena saat hutan tetap hidup, hewan punya rumah dan manusia punya harapan. Saya Lupita Bahana pamit dulu dari Tajuk Bahana. Terima kasih sudah mendengarkan dan tetap menjadi bagian dari suara kepedulian. Tetap di Radio Ban FM, teman terbaik aktivitas Anda. Sampai ketemu tajuk selanjutnya.
1: Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Mineral murni alami yang lahir dari alam melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget. Teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
0: Sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya.
2: Wah,
0: seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
3: Aquaviva, murni, sehat, alami.
4: Sobat Bahana, berita hot tentang wisata sekarang ini tentang tren wisata luar negeri yang murah bikin banyak anak muda dan wisatawan Indonesia lebih pilih liburan ke Thailand, Vietnam, atau Malaysia dibanding di dalam negeri. Kenapa? Karena banyak yang bilang tiket promo lebih murah hotelnya dan street food di luar negeri sekarang malah terasa lebih terjangkau.

Huh?

0: here.
1: I'm with you.
2: Yeah.

104,5 FM Bahana, Radio Sobat Bahana. Polres Probolinggo menyiapkan puluhan personil untuk mengamankan pelaksanaan upacara ritual liatnya Kasada 2026 yang diselenggarakan di oleh masyarakat Tenggar di kawasan Lumei 2026. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Sobat Bahana, saatnya kamu ikutin program Bahana Dunia Anak. Selamat menyaksikan.
2: Serta sempat kembali MFM Bahana Radio Sobat Bahana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Bahana. Berjumpa lagi barengan sama Cindy di ajang ngopi. Di ajang Bahana Dunia Anak. Nah Sobat Bahana, seperti biasa sudah bakal menemani kamu nih dari jam 8 sampai nanti jam 10 pastinya dengan tips inspiratif dan juga edukatif. So untuk ya Sobat Bahana semuanya di pagi hari ini, sambil menemani aktivitas kamu ya Sobat Bahana semuanya, kita ya yang lagi CFD dan yang lagi beberes rumah gitu ya, ataupun menikmati secangkir kopi atau juga secangkir teh nih. Oke, bisa banget bergabung di sini di 0853454545 ataupun di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di

0: Bahana Ngawi dan Solomon juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Xvis Radio maupun live streaming di www.bnfm.
1: Adik-adik, sahabat Kak Ria, juga sahabat kalian semuanya yang namanya Susan akan mendongeng buat kalian tentang

0: Aman. Ganteng sih.
1: Heo! Mana ini kue?
2: Iki lo makannya mana?
1: Tangi turu. Ambil susu mana? Ambil susu mana? Sekarang kue ya panggilanmu kek.
2: Yo, kan lo gak ganteng bu. Mau kan yo susunya kue susah kendaraan manis.
1: Ganteng terus kau oleh-oleh. Gue yo golek gawe yang sing genah.
2: Iku nek menang lho kuwi nek no makane ojo susu wae to.
1: Nek nang sawet kono lho apa melu-melu trading apa melu staf khusus presiden ngono lah yo genah.
2: Tu tambah ginis-ginis yo.
1: Tenan
2: ora. Heeh, wis balem sik. Nah, mun aku mulai gawe no susu ya.
1: Susu oke.
2: Oke. Iya, bener.

0: Ini dia, Aquaviva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquaviva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Halo-halo Sobat Bahana, wisata yang lagi viral banget tahun sekarang itu konsep healing trip ke tempat-tempat yang alam lebih tenang gitu. Banyak orang-orang sekarang lebih pilih pantai sepi, pegunungan, air terjun, atau desa wisata dibanding tempat yang terlalu ramai. Setelah capek sama aktivitas dan dunia digital, banyak banget orang-orang nih sobat pengen liburan yang benar-benar bikin pikiran tenang. Makanya sekarang tempat-tempat hidden gem sering viral nih di TikTok, di Instagram, ataupun media sosial lain. Karena suasananya adem dan estetik juga buat foto. Tapi sayangnya nih sobat, beberapa lokasi yang awalnya alami malah jadi terlalu ramai setelah viral di sosial media. Nah itu jadi salah satu contoh dampak buruknya nih. Makanya sobat Bahana, kalau lagi wisata kemanapun, jangan tinggalkan sampah dan jangan merusak apapun yang ada di alam itu.

0: semangat. Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
1: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana. Ah, gas.
2: Anakmu, Bu, kalau soal Mira, semangat dia.
3: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti ya. Sebagai perguruan tinggi, ikuti seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
1: Cek kemana, Mas?
3: Cek um.untidar.ac.id.
1: Mira daftar ke sana kan?
3: Iya.
1: UKT-nya murah kan?
3: Oh, jelas. Loh kok saya jawab lagi? Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
1: Oke, gas.
3: Untidar, unggul berbudaya.
4: Sobat Bahana, tahun ini lagi viral banget tren wisata KU gitu, ataupun yang dekat, yang penting bisa lepas sebentar dari stres. Makanya sekarang tempat seperti Bali, Yogyakarta, Bandung, sampai wisata alam di daerah kecil makin sering penuh wisatawan lokal. Bahkan banyak yang rela kerja remote dari kafe ataupun penginapan wisata, biar suasana hidupnya nggak terasa monoton terus sobat.

Banyak orang sekarang rela war tiket, naik pesawat, sampai nginep beberapa hari cuma buat nonton konser idol atau festival musik. Kota tempat konser langsung penuh hotel, kafe, dan tempat nongkrong karena pengunjung datang dari berbagai daerah nih sobat. Fenomena ini juga sekarang disebut konser turis dan lagi booming banget di Asia termasuk Indonesia. Jadi konser sekarang bukan hanya cuma soal musik loh sobat, tapi juga jadi alasan orang buat traveling, hunting outfit, kulineran, sampai bikin konten selama perjalanan wisatawan ini.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh itu enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

0: gampang ke?
1: Ah, ya mesti wae pak. Yang tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah panene mudun. Lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeb to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae pak. Pancen kudu didelepke. Rada
2: NPK tablet KCC Astro kelas C. Repot wiwitane, manis pungkasane.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
4: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4, RW 3, Karanganyar, Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
5: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk, Gentong, Paron, Ngawi.

0: banyak diburu anak-anak muda karena dianggap lebih seru dan bikin kontennya menarik. Bahkan beberapa tempat sengaja bikin wahana yang memacu adrenalin supaya gampang viral di internet. Tapi di sisi lain, tahun ini juga banyak nih berita soal kecelakaan wisata akibat pengunjung terlalu fokus bikin konten daripada keselamatan. Jadi sekarang orang-orang nih mulai diingatkan lagi, kalau cari pengalaman seru tetap harus diutamakan keamanannya ya Sobat Dahana.
1: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
2: Ngerayu ya?
1: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
2: Mau nambah lagi?
1: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
2: Ini loh mas, dikasih bawang.
3: Hah? Bambang?
2: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
4: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuar, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah, itu. Loh, yang lain juga enak, loh. Huh? Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.

0: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
0: Kan minum es teh jus, Bang.
2: Teh jus.
0: Ah, seger. Satu lagi ya, Bang, es teh jusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
2: Makanya, ganti es tehmu dengan teh jus.
4: Dari Winsport.
5: Sebut bahannya berita hot tentang wisata sekarang ini, tentang tren wisata luar negeri yang murah bikin banyak anak muda dan wisatawan Indonesia lebih pilih liburan ke Thailand, Vietnam, atau Malaysia dibanding di dalam negeri. Kenapa? Karena banyak yang bilang tiket promo lebih murah hotelnya, dan street food di luar negeri sekarang malah terasa lebih terjangkau dibanding beberapa wisata lokal yang makin mahal setelah viral. Konten liburan hemat ke Bangkok atau 3 juta udah bisa ke Vietnam lagi sering banget lewat di FYP media sosial. Ini bikin pemerintah dan pelaku wisata lokal juga mulai banyak dibahas karena masyarakat berharap wisata Indonesia tetap menarik, nyaman, dan gak terlalu mahal buat wisatawan lokal itu sendiri.

0: anjir.
1: Teteh, tuh teh siapa?
0: Teteh jus bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah Ticus, tuh lihat udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu bos.
2: Nah iya, Ticus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Ticus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Ticus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Ticus lemon, Ticus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
0: Ticus!
3: Ah, seger! Satu lagi ya bang es teh jusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Ticus.
5: Dari Winsport.
6: Halo-halo, bikin pikiran tenang. Makanya, sekarang tempat-tempat hidden gym sering viral nih di TikTok, di Instagram, ataupun media sosial lain. Karena suasananya adem dan estetik juga buat foto. Tapi sayangnya nih sobat, beberapa lokasi yang awalnya alami malah jadi terlalu ramai setelah viral di sosial media. Nah, itu jadi salah satu contoh dampak buruknya nih.

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Online shop dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, tahun ini lagi viral banget tren wisata kabur aja dulu. Nah, pernah lihat gak nih tag-tagnya yang biasanya FYP gak perlu, gak peduli, ataupun gak butuh yang jauh gitu, ataupun yang dekat, yang penting bisa lepas sebentar dari stres. Makanya sekarang tempat seperti Bali, Yogyakarta, Bandung, sampai wisata alam di daerah kecil makin sering penuh wisatawan lokal. Bahkan banyak yang rela kerja remote dari kafe ataupun penginapan wisata biar suasana hidupnya nggak terasa monoton terus sobat.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
1: Nah, di Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
1: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
1: Baby
0: ya?
1: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkah.
3: Buat nonton konser idol atau festival musik, kota tempat konser langsung penuh hotel, kafe, dan tempat nongkrong. Karena pengunjung datang dari berbagai daerah nih sobat. Fenomena ini juga sekarang disebut konser turis dan lagi booming banget di Asia termasuk Indonesia. Jadi konser sekarang bukan hanya cuma soal musik loh sobat, tapi juga jadi alasan
4: orang. Ya mesti wae toh pak, wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
5: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa toh Bu?
4: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, durian, rambutan, lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
5: NPK tablet kasih

0: Si Astro, kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
1: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
2: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu.
3: Toko Sumber Tani,
4: Desa Sumber, Kradenan Bloro.
5: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro.
6: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan.
7: Toko Pak Tohiron, Bancer, Ngerau, Bojonegoro.
8: Uki Sumadyo, dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
9: 104,5 FM Dana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Selamat ya Pak, putra Bapak sudah lahir dengan selamat dan sehat.
1: Alhamdulillah, Rabbal Amin.
0: Silakan.
1: Boleh, ya. Ini saya dulu Pak. Ini sih.

Sobat Bahana, yang lagi rame juga nih sekarang adalah wisata ekstrim dan adrenalin yang makin viral di sosial media, di TikTok ataupun di Instagram Sobat. Mulai dari naik jeep lava, para layang, skyback, ayunan ekstrim di tebing, sampai wisata horor malam sekarang banyak diburu anak-anak muda karena dianggap lebih seru dan bikin kontennya menarik. Bahkan beberapa tempat sengaja bikin wahana yang memacu adrenalin supaya gampang viral di internet. Tapi di sisi lain, tahun ini juga banyak nih berita soal kecelakaan wisata akibat pengunjung terlalu fokus bikin konten daripada keselamatan. Jadi sekarang orang-orang nih mulai diingatkan lagi, kalau cari pengalaman seru tetap harus diutamakan keamanannya ya Sobat Bahana.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, apa kabar hari ini? Semoga sehat, semangat, dan tetap punya kepedulian untuk sekitar kita. Karena kita akan ngobrol tentang sesuatu yang diam-diam sedang menjerit, yaitu hutan yang rusak dan hewan-hewan yang kehilangan rumahnya. Pernah nggak sih kita membayangkan kalau suatu hari burung-burung tak lagi terdengar berkicau di pagi hari, atau hutan yang dulu hijau perlahan berubah jadi tanah gersang? Banyak dari kita mungkin melihat hutan hanya sebagai kumpulan pohon. Padahal bagi hewan-hewan liar, hutan itu rumah, tempat mereka makan, berkembang biak, berlindung, bahkan bertahan hidup. Tapi sekarang, satu demi satu pohon ditebang, lahan dibuka, hutan dibakar. Dan tanpa sadar, ada banyak satwa yang akhirnya kehilangan tempat tinggal. Akibatnya mulai terasa, monyet turun ke permukiman, ular masuk rumah warga. Harimau, gajah, bahkan rusa mulai terlihat mendekati area manusia. Bukan karena mereka ingin mengganggu, tapi karena rumah mereka sudah hilang. Kadang kita bilang hewannya liar, padahal mungkin manusialah yang terlalu jauh masuk ke wilayah mereka. Sobat Bahana, kerusakan hutan bukan cuma soal lingkungan, tapi soal keseimbangan hidup. Hutan itu ibarat paru-paru dunia. Kalau hutannya rusak, udara makin panas, cadangan air berkurang, banjir dan longsor makin sering terjadi. Dan yang paling menyedihkan, hewan-hewan tidak bisa bicara, mereka tidak bisa protes ketika pohonnya ditebang, tidak bisa mengeluh saat sarangnya hancur. Bahkan, seekor induk burung yang kembali ke pohonnya, tapi pohon itu sudah tumbang. Atau anak-anak orang utan yang kehilangan induknya karena kebakaran hutan. Mirisnya lagi, kadang kerusakan ini terjadi karena hal-hal yang sebenarnya bisa dicegah. Penebangan liar, pembakaran lahan, sampah sembarangan, eksploitasi alam tanpa memikirkan masa depan. Padahal menjaga hutan bukan tugas pemerintah saja, tapi tugas semua manusia yang masih ingin hidup nyaman di bumi ini. Sobat Bahana, kadang alam tidak langsung marah, ia hanya memberi tanda. Cuaca makin panas, udara makin sesak, bencana datang silih berganti. Dan mungkin itu cara alam berkata, aku sedang tidak baik-baik saja. Semoga jadi pengingat buat kita semuanya, bahwa bumi bukan warisan nenek moyang, tapi titipan untuk anak cucu kita nanti. Mari lebih bijak menjaga alam, karena saat hutan tetap hidup, hewan punya rumah dan manusia punya harapan. Saya Lupita Bahana pamit dulu dari Tajuk Bahana. Terima kasih sudah mendengarkan dan tetap menjadi bagian dari suara kepedulian. Tetap di Radio Bahana FM, teman terbaik aktivitas Anda. Sampai ketemu tajuk selanjutnya.

0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Sobat Bahana, berita hot tentang wisata sekarang ini, tentang tren wisata luar negeri yang murah bikin banyak anak muda dan wisatawan Indonesia lebih pilih liburan ke Thailand, Vietnam, atau Malaysia dibanding di dalam negeri. Kenapa? Karena banyak yang bilang tiket promo lebih murah hotelnya, dan street food di luar negeri sekarang malah terasa lebih terjangkau dibanding beberapa wisata lokal yang makin mahal setelah viral. Konten liburan hemat ke Bangkok atau 3 juta udah bisa ke Vietnam lagi sering banget lewat di FYP media sosial. Ini bikin pemerintah dan pelaku wisata lokal juga mulai banyak dibahas karena masyarakat berharap wisata Indonesia tetap menarik, nyaman, dan gak terlalu mahal buat wisatawan lokal itu sendiri.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana, seorang anak dilaporkan terjatuh di kandang gajah Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan. Peristiwa itu diunggali salah satu @niltasafitri2 di media sosial. Orang laki-laki, Kepala Hubungan Masyarakat Humas Taman Marga Satwa Ragunan Wahyudi Bambang membenarkan bahwa peristiwa itu terjadi di Ragunan. Hal itu didasari dari area kandang gajah yang terekam dalam video tersebut. Meski demikian, belum bisa memastikan waktu terjadinya peristiwa tersebut. Berdasarkan informasi yang tersedia, dinilai peristiwa itu terjadi karena kurangnya pengawasan dari orang tua atau pendamping terhadap anak. Alhasil, anak itu bisa masuk ke area kandang gajah. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

105.5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Selamat sore Sobat Bahana, apa kabar di sore hari ini? Suasana yang panasnya minta ampun, pokoknya panas bingit. Yang mau gabung ya di ajang ngopi senja kali ini masih bareng Lupita Bahana. Pastinya nanti masih ada informasi-informasi buat Sobat Bahana semuanya di sore hari ini ya, yang lagi menikmati liburan ataupun ada juga yang lagi sibuk dengan segala aktivitas. Selamat sore semuanya.

0: Semuanya radio informasi dan hiburan. Radio Bahana FM.
1: Makan combro di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
2: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
1: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
3: Diam!
4: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di ex-Karisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
2: Wih, banyak
4: pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
5: Gabai kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak
6: iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
5: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
7: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
8: Ko Mitra Tani, Pak Samuel, pas
9: toko pertanian sak celak panjenengan.

0: bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
0: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
0: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan S. Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau
2: murah.
3: 104,5 FM Radio Informasi dan Hiburan.

0: daging bus.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco drink hot.

0: klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
1: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
2: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
2: my mood booster.
0: Menyala moodku.
1: Dari Wings Food.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana. Dan yang mau gabung ya, masih ditunggu ya, yang mungkin kasih opininya topiknya hari ini ya. Sebetulnya semuanya biasanya kalau pas tamasya ya atau bepergian itu yang disukai itu apa gitu ya, pas bepergian atau pas hari libur yang paling disukai itu tempatnya apa, tempat apa gitu ya. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 085-6345-4545 ya. Yang sudah gabung juga terima kasih banget melalui Xpace Radio ataupun melalui live streaming ya di www.bahanfmi.com juga. Selamat sore semuanya ya, mudah-mudahan di sore hari ini masih tetap semangat terus. Stamina juga masih tetap prima ya. Harus pintar-pintar yang namanya jaga stamina ya. Kalaupun di siang hari ini yang lagi menikmati kebersamaan ya, barengan keluarga atau mungkin barengan teman-teman ya, selamat sore semuanya ya. Dan pastinya di sore hari ini banyak sekali gitu ya momen-momen ataupun aktivitas yang dikerjakan gitu ya. Mungkin ada yang relaksasi gitu ya, ada juga soalnya hari Minggu jadi ya waktu untuk relaksasi ya, atau olahraga ringan terus bersantai di alam terbuka, atau mungkin membaca buku atau mendengarkan musik ya, berkumpul barengan teman atau melakukan hobi ya, misalkan olahraga, melukis atau menyanyi gitu ya. Yang mau gabung ya silakan saja, masih ditunggu ya. Liburan yang paling disukai itu di tempat apa gitu ya. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 085-6345-4545. Sebelum kita lanjutkan lagi ada informasi ya. Kali ini ada informasi di Tuban ya. Sobat Bahana semuanya, seorang perempuan yang berinisial W, warga desa Sukolilo, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, diamankan aparat kepolisian setelah aksinya berpakaian layaknya kuntilanak meresahkan warga desa Sukiwaras, Kecamatan Jenu. Perempuan tersebut diamankan oleh jajaran Polsek Jenu setelah sejumlah warga melaporkan keberadaannya yang kerap muncul pada malam hari di kawasan Dusun Girsapi hingga menimbulkan ketakutan bagi pengguna jalan. Kasihumas Polres Tuban, Ibtu Siswanto, membenarkan adanya perempuan yang mengenakan pakaian serba putih dengan riasan wajah menyerupai kuntilanak yang membuat warga itu jadi resah ya. Baik sobat-sobat semuanya, sudah jam 4 lebihnya 41 menit ya, masih di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana. Ngopi senja ya hal ini ya, yang mau gabung ya masih ditunggu. Biasanya kalau hari libur tempat yang paling kamu sukai atau tamasya yang kamu sukai itu di mana gitu. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 085-6345-4545.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: 104,5 FM Radio Informasi dan Hiburan.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Gahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio. Sama siang Sobat Bana. Kok siang, sore ya. Selamat sore semuanya Sobat Bana, semuanya di sore hari ini ya, yang barusan gabung juga di Xpace Radio ataupun di live streaming ya di www.banfmi.com juga. Selamat sore semuanya, mudah-mudahan masih tetap semangat terus ya di sore hari ini, yang lagi menikmati kebersamaan juga barengan keluarga atau mungkin barengan teman-teman ya. Selamat sore semuanya, mudah-mudahan di sore hari ini masih dalam suasana yang sangat menyenangkan gitu ya. Banyak sekali aktivitas yang dikerjakan ya di sore hari ini. Baik Sobat Bana semuanya, sebelum kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bana kali ini ya Sobat Bana semuanya, ada beberapa informasi ya yang bakal lebih hadirkan di sore hari ini Sobat Bana semuanya. Sobat Bana, Indonesia kehilangan salah satu tokoh militer berpengaruh yakni Jenderal TNI Purnawirawan Riamisat Riyakudu, mantan Menteri Pertahanan Menhan periode 2014-2019 itu meninggal dunia di RSPAD Gatot-Subroto Jakarta pada Minggu 31 Mei 2026. Riamisat bersahabat dekat dengan Presiden Prabowo Subianto. Kepada Riamisat, Prabowo pernah berucap bahwa old soldier never die, yang artinya prajurit tua tidak pernah mati. Kalimat itu diucapkan Prabowo saat serah terima jabatan Menhan periode 2019-2024. Saat itu Prabowo ditunjuk menjadi Menteri Pertahanan periode 2019-2024 menggantikan Riamisat Riyakudu yang purna tugas. Sementara itu, Sobat Bana semuanya, sebelumnya jenazah mantan Menteri Pertahanan Menhan RI Jenderal TNI Purnawirawan Riamisat Riyakudu diberangkatkan dari Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot-Subroto Jakarta Pusat menuju rumah duka di Perumahan Puri Wirabakti Cikas Udik Kabupaten Bogor Jawa Barat pada Sabtu 31 Mei 2026. Sobat Bana, suasana haru menyelimuti area unit forensik RSPAD Gatot-Subroto. Beberapa anggota keluarga terlihat mendampingi proses pemindahan jenazah hingga kendaraan jenazah meninggalkan kompleks rumah sakit. Baik, selamat semuanya. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya. Kalau hari libur, biasanya kamu itu liburan yang paling kamu suka itu kemana gitu ya. Yang sudah gabung, terima kasih banget. Biasanya saya tuh sukanya tuh malah belanja, Mbak. Di mall. Ini dari Mas Ari. Terima kasih Mas Ari udah gabung di ajang Ngopi Bana. Terus yang sudah gabung lagi, yang sudah gabung di ajang Ngopi Senja kali ini ya. Tadi buat Mbak Neni juga terima kasih. Biasanya kalau liburan saya sukanya itu melihat gunung, di pegunungan berarti sukanya ya. Terima kasih banget udah gabung di ajang Ngopi Bana. Yang mau gabung lagi ya, jangan lupa juga topik kita hari ini ya. Kalau hari libur sukanya itu kalau tamasya atau bepergian itu kemana gitu. Ditunggu opininya nanti bisa WA di 0856345 4545. Masih berani Lupita Bahana di ajang Ngopi Senja sampai nanti jam 6 petang.

104,5 FM Bana Radio, sebuah truk box pengangkut ikan laut terguling di jalur lintas selatan JLS Pantai Gemah Tulungagung. Akibatnya, Mitsubishi Centar S8207JN tersebut dikemudikan Askuri, warga desa Sedayu Lawas, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Senja.
2: 104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojo. Dan yang mau gabung ya, masih ditunggu, jangan lupa topik kita hari ini ya. Biasanya kalau hari libur itu kamu sukanya tuh bepergian kemana? Ditunggu opininya, nanti bisa ya di 0856345 4545.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, apa kabar hari ini? Semoga sehat, semangat, dan tetap punya kepedulian untuk sekitar kita. Karena kita akan ngobrol tentang sesuatu yang diam-diam sedang menjerit, yaitu hutan yang rusak dan hewan-hewan yang kehilangan rumahnya. Pernah nggak sih kita membayangkan kalau rumah, tempat mereka makan, berkembang biak, berlindung, bahkan bertahan hidup? Tapi sekarang, satu demi satu pohon ditebang, lahan dibuka, hutan dibakar, dan tanpa sadar, ada banyak satwa yang akhirnya kehilangan tempat tinggal. Akibatnya mulai terasa, monyet turun ke permukiman, ular masuk rumah warga, harimau, gajah.

0: gajah, bahkan rusa mulai terlihat mendekati area manusia. Bukan karena mereka ingin mengganggu, tapi karena rumah mereka sudah hilang. Kadang kita bilang hewannya liar, padahal mungkin manusialah yang terlalu jauh masuk ke wilayah mereka. Sobat Bana, kerusakan hutan bukan cuma soal lingkungan, tapi soal keseimbangan hidup. Hutan itu ibarat paru-paru dunia. Kalau hutannya rusak, udara makin panas, cadangan air berkurang, banjir dan longsor makin sering terjadi. Dan yang paling menyedihkan yang kehilangan induknya karena kebakaran hutan. Mirisnya lagi, kadang kerusakan ini terjadi karena hal-hal yang sebenarnya bisa dicegah. Penebangan liar, pembakaran lahan, sampah sembarangan, eksploitasi alam tanpa memikirkan masa depan. Padahal menjaga hutan bukan tugas pemerintah saja, tapi tugas semua manusia yang masih ingin hidup nyaman di bumi ini. Sobat Bana, kadang alam tidak langsung marah, ia hanya memberi tanda. Cuaca makin panas, udara makin sesak, bencana datang silih berganti. Dan mungkin itu cara alam berkata, aku sedang tidak baik-baik saja. Semoga jadi pengingat buat kita semuanya, bahwa bumi bukan warisan nenek moyang, tapi titipan untuk anak cucu kita nanti. Mari lebih bijak menjaga alam, karena saat hutan tetap hidup, hewan pun sudah mendengarkan dan tetap menjadi bagian dari suara kepedulian. Tetap di Radio Ban FM, teman terbaik aktivitas Anda. Sampai ketemu tajuk selanjutnya.
1: Selanjutnya.
2: Iki piye to Bu, tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
3: Yo mesti wae to Pak, yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, durung suwe wis entek tanduran dadi kurang gizi.
2: Oh, asline dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
3: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur.
2: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
4: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
5: toko Avitani Pencol
6: dengan
7: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio. Kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana. Yang mau gabung di ajang Ngopi, kok Ngopi Bahana, Ngopi Senja ya. Yang mau gabung di ajang Ngopi Senja masih ditunggu ya. Jangan lupa topik kita hari ini ya. Biasanya kalau liburan, kamu itu inginnya tuh bepergian tuh kemana gitu ya. Biasanya kalau pas liburan itu ya, yang paling disukai gitu. Yang mau gabung masih ditunggu, nanti bisa WA di 085634545. Selamat sore semuanya yang lagi menikmati kebersamaan juga dengan keluarga, dengan teman-teman, lagi ngopi, lagi ngeteh gitu ya. Biasanya kalau di sore hari lagi minum teh hangat, kopi hangat gitu ya. Selamat sore semuanya. Mudah-mudahan masih tetap semangat sambil menantikan ini ya, adzan maghrib gitu. Nikmati suasana santai di rumah. Masih bareng Lupita Bahana di ajang Ngopi Senja.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama dunia. Wings Care.

0: iki piye to bu, tanduran kopiku woy kok sithik banget padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Ngopo yo? Yo mesti wae to Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, NPK tablet kelas B pancen kudu didelepke. Rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wis to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang. Yen luwih ajek regane uga luwih apik. Wis to, percaya karo ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Nurul Falah Pak Kajimat Desa Sumber Kradenan Bloro Toko Buana
4: Tani Nganti Ngerau Bojonegoro
3: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Aduh-aduh bu, padahal sawah sudah saya pupuk maksimal, tapi panen tahun ini hasilnya segini-gini aja ya. Rugi waktu, rugi tenaga.
1: Makanya Pak, jangan pakai. Mau musim kemarau, panen tetap sukses.
0: Wah, cocok sekali kalau tahan hama, daya tumbuhnya juga terjamin ya bu.
1: Dijamin. Benih ini diseleksi dengan ketat. Pokoknya Pak, benih padi Andalas Cap Badak ini solusi kita para petani untuk meningkatkan hasil panen. Suami saya sampai senyum terus.
2: Hasil luar biasa. Selain tahan hama juga tahan penyakit. Benih padi Andalas Cap Badak, solusi untuk masa depan panen yang cerah. Segera dapatkan benih padi Andalas Cap Badak di toko pertanian terdekat atau bisa

pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati ngopi santai.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Uipens.
0: Oh ya? Terus?
1: Karena ada air through teknologinya, yeah. Bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal

0: Bos, katanya kalau dagang
1: Baman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup, dijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh, huh? Ada Tijus Lemon, huh? Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus, Bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger! Satu lagi ya, Bang, es teh jusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kayata klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Dan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko Sumber Subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Wadungan Ngawi,
4: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
3: toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

0: pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.
1: FM Ngawi, Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Dit, Dito. Apaan sih, Pak? Kamu gagal SNBT nggak berarti harus patah semangat, kan? Masa tiap hari ngurung aja di kamar?
1: Udah, Pak. Selamat tinggal masa depan.
2: Anak ibu kok mudah patah semangat? Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
1: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana, ah. Gas!
0: Anakmu, Bu, kalau soal Mira, semangat ya.
3: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Kedungraya, Universitas Tidar membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri...
1: Iya! UKT-nya murah kan?
3: Oh jelas! Loh kok saya jawab lagi? Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
0: Oke, gas!
3: Untidar, unggul berbudaya.
4: Halo-halo sahabat Bahana, wisata yang lebih pilih pantai sepi, pegunungan, air terjun, atau desa wisata dibanding tempat yang terlalu ramai. Setelah capek sama aktivitas dan dunia digital, banyak banget orang-orang nih sobat pengen liburan yang benar-benar bikin pikiran tenang. Makanya sekarang tempat-tempat hidden gem sering viral nih di TikTok, di Instagram, ataupun media sosial lain. Karena suasananya adem dan estetik juga buat foto. Tapi sayangnya nih sobat, beberapa lokasi yang awalnya alami malah jadi terlalu

terlalu ramai setelah viral di sosial media. Nah, itu jadi salah satu contoh dampak buruknya nih. Makanya Sobat Bahana, kalau lagi wisata kemanapun, jangan tinggalkan sampah dan jangan merusak apapun yang ada di alam itu.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan busanya melimpah. Wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, tahun ini lagi viral banget tren wisata kabur aja.

aja dulu. Nah, pernah lihat gak nih tag-tagnya yang biasanya FYP di Instagram ataupun TikTok? Nah, jadi banyak anak muda sekarang tiba-tiba pengen traveling karena capek sama rutinitas, tekanan sekolah, kerjaan, dan kehidupan digital yang bikin makin penat nih. Sampai muncul istilah healing dadakan, gak perlu, gak peduli, ataupun gak butuh yang jauh gitu, ataupun yang dekat, yang penting bisa lepas sebentar dari stres. Makanya sekarang tempat seperti Bali, Yogyakarta, Bandung, sampai wisata alam di daerah kecil makin sering penuh wisatawan lokal. Bahkan banyak yang rela kerja remote dari kafe ataupun penginapan wisata biar suasana hidupnya gak terasa monoton terus sobat.

0: Ini gabai kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3 sampai 4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luwih isi, panen luwih rata, Pak.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4, RW 3, Karanganyar, Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
5: Toko Mas Abdul Rohmarjo, Magetan.
6: Ugi Sumadio dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
7: Selain itu nih sobat, wisata konser juga lagi meledak banget tahun ini. Banyak orang sekarang rela war tiket, naik pesawat, sampai nginep beberapa hari cuma buat nonton konser idol atau festival musik. Kota tempat konser langsung penuh hotel, kafe, dan tempat nongkrong karena pengunjung datang dari berbagai daerah nih sobat. Fenomena ini juga sekarang disebut konser turis dan lagi booming banget di Asia termasuk Indonesia. Jadi konser sekarang bukan hanya cuma soal musik loh sobat, tapi juga jadi alasan

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo,
2: happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Adrenalin yang makin viral di sosial media, di TikTok ataupun di Instagram sobat. Mulai dari naik chip lava, para layang, skyback, ayunan ekstrim di tebing, sampai wisata horor malam sekarang banyak diburu anak-anak muda karena dianggap lebih seru dan bikin kontennya menarik. Bahkan beberapa tempat sengaja bikin wahana yang memacu adrenalin supaya gampang viral di internet daripada keselamatan. Jadi sekarang orang-orang nih mulai diingatkan lagi kalau cari pengalaman seru tetap harus diutamakan keamanannya ya sobat bahana.

0: Bapak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: Sobat Bahana, berita hot tentang wisata sekarang ini, tentang tren wisata luar negeri yang murah bikin banyak anak muda dan wisatawan Indonesia lebih pilih liburan ke Thailand, Vietnam, atau Malaysia dibanding di dalam negeri. Kenapa? Karena banyak yang bilang tiket promo lebih murah hotelnya, dan street food di luar negeri sekarang malah terasa lebih terjangkau dibanding beberapa wisata lokal yang makin mahal setelah viral. Konten liburan hemat ke Bangkok atau 3 juta udah bisa ke Vietnam lagi sering banget lewat di FYP media sosial. Ini bikin pemerintah dan pelaku wisata lokal juga mulai banyak dibahas karena masyarakat berharap wisata Indonesia tetap menarik, nyaman, dan gak terlalu mahal buat wisatawan lokal itu sendiri.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

Halo-halo sahabat Bahana, wisata yang lagi viral banget tahun sekarang itu konsep healing trip ke tempat-tempat yang alam lebih tenang gitu. Banyak orang-orang sekarang lebih pilih pantai sepi, pegunungan, air terjun, atau desa wisata dibanding tempat yang terlalu ramai. Setelah capek sama aktivitas dan dunia digital, banyak banget orang-orang nih sobat pengen liburan yang benar-benar bikin pikiran malah jadi terlalu ramai setelah viral di sosial media. Nah, itu jadi salah satu contoh dampak buruknya nih. Makanya sobat Bahana, kalau lagi wisata kemanapun, jangan tinggalkan sampah dan jangan merusak apapun yang ada di alam itu.

0: Sobat Bahana, tahun ini lagi viral banget tren wisata kabur aja dulu. Nah, pernah lihat gak Pai, muncul istilah healing dadakan, gak perlu, gak peduli, ataupun gak butuh yang jauh gitu, ataupun yang dekat, yang penting bisa lepas sebentar dari stres. Makanya sekarang tempat seperti Bali, Yogyakarta, Bandung, sampai wisata alam di daerah kecil makin sering penuh wisatawan lokal. Bahkan banyak yang rela kerja remote dari kafe ataupun penginapan wisata biar suasana hidupnya nggak terasa monoton terus sobat.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: geng push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Selain itu nih sobat, wisata konser juga lagi meledak banget tahun ini. Banyak orang

sekarang rela war tiket, naik pesawat, sampai nginep beberapa hari cuma buat nonton konser idol atau festival musik. Kota tempat konser langsung penuh hotel, kafe, dan tempat nongkrong karena pengunjung datang dari berbagai daerah nih sobat. Fenomena

0: Makanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh, tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Hey, seuntung itu, bos.
1: Nah, iya, Tijus.
2: Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa, bos, tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
1: Loh, yang lain juga enak, loh. Huh? Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
4: Tijus!
5: Dari Winsport.
6: Sobat Bahana, yang lagi rame juga nih sekarang adalah wisata ekstrim dan adrenalin yang makin viral di sosial media, di TikTok ataupun di Instagram, Sobat. Mulai dari naik jeep lava, para layang, skyback, ayunan ekstrim di tebing, sampai wisata horor malam sekarang banyak diburu anak-anak muda karena dianggap lebih seru dan bikin kontennya menarik. Bahkan beberapa tempat sengaja bikin wahana yang memacu adrenalin supaya gampang viral di internet. Tapi di sisi lain, tahun ini juga banyak nih berita soal kecelakaan wisata akibat pengunjung terlalu fokus bikin konten daripada keselamatan. Jadi sekarang orang-orang nih mulai diingatkan lagi, kalau cari pengalaman seru tetap harus diutamakan keamanannya ya Sobat Bahana.
7: Ini panenku kok kerpora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
8: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
7: Bedane piye wae, Bu?
8: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
7: Dan kelas B?
8: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan, koyoto kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, kedan semusim liane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.

0: Pupuk KCC Astro Tablet Sumatyo dateng.
1: Toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
0: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung.
2: Telah panjenengan

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, apa kabar hari ini? Semoga sehat, semangat, dan tetap punya kepedulian untuk sekitar kita. Karena kita akan ngobrol tentang sesuatu yang diam-diam sedang menjerit, yaitu hutan yang rusak dan hewan-hewan yang kehilangan rumahnya. Pernah nggak sih kita membayangkan kalau suatu hari pohon ditebang, lahan dibuka, hutan dibakar, dan tanpa sadar ada banyak satwa yang akhirnya kehilangan tempat tinggal. Akibatnya mulai terasa, monyet turun ke permukiman, ular masuk rumah warga, harimau, gajah, bahkan rusa mulai terlihat mendekati area manusia. Bukan karena mereka ingin mengganggu, tapi karena rumah mereka sudah hilang. Hewan-hewan tidak bisa bicara, mereka tidak bisa protes ketika pohonnya ditebang, tidak bisa mengeluh saat sarangnya hancur. Bahkan seekor induk burung yang kembali ke pohonnya, tapi pohon itu sudah tumbang. Atau anak-anak orang utan yang kehilangan induknya karena kebakaran hutan. Mirisnya lagi, kadang kerusakan ini terjadi karena hal-hal yang sebenarnya ini. Sobat Bahana, kadang alam tidak langsung marah, ia hanya memberi tanda. Cuaca makin panas, udara

makin sesak. Bencana datang silih berganti. Dan mungkin itu cara alam berkata, aku sedang tidak baik-baik saja. Semoga jadi pengingat buat kita semuanya, bahwa bumi bukan warisan nenek moyang, tapi titipan dan manusia punya harapan. Saya Lupita Bahana pamit dulu dari Tajuk Bahana. Terima kasih sudah mendengarkan dan tetap menjadi bagian dari suara kepedulian. Tetap di Radio Ban FM, teman terbaik aktivitas Anda. Sampai ketemu tajuk selanjutnya.

Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan

0: nih gabai kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Mitra Tani, Pak Samuel, Pasar Jepon, Bluro.
4: Toko Mandiri Tani, utawi Pak Darman, Kodoan, Kunduran, Bluro.
5: Toko Mas Deni, Sambong Rejo, Sambong, Bluro.
6: Toko Pak Kasiat, Becok, Sumberjo, Margomulyo, Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
9: Sobat Bahana, berita hot tentang wisata sekarang ini, tentang tren wisata luar negeri yang murah bikin banyak anak muda dan wisatawan Indonesia lebih pilih liburan ke Thailand, Vietnam, atau Malaysia dibanding di dalam negeri. Kenapa? Karena banyak yang bilang tiket promo lebih murah hotelnya, dan street food di luar negeri sekarang malah terasa lebih terjangkau dibanding beberapa wisata lokal yang makin mahal setelah viral. Konten liburan hemat ke Bangkok atau 3 juta udah bisa ke Vietnam lagi sering banget lewat di FYP media sosial. Ini bikin pemerintah dan pelaku wisata lokal juga mulai banyak dibahas karena masyarakat berharap wisata Indonesia tetap menarik, nyaman, dan gak terlalu mahal buat wisatawan lokal itu sendiri.

tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
4: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
3: toko Tani Agung, Jalan Raya Wali Kukun nomor 8, Ngawi.
5: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian saat telah panjenengan.
6: Halo-halo Sobat Bahana, wisata yang lagi viral banget tahun sekarang itu konsep healing trip ke tempat-tempat yang alam lebih tenang gitu. Banyak orang-orang sekarang lebih pilih pantai sepi, pegunungan, air terjun, atau desa wisata dibanding tempat yang terlalu ramai. Setelah capek sama aktivitas dan dunia digital, banyak banget orang-orang nih sobat pengen liburan yang benar-benar bikin pikiran tenang. Makanya sekarang tempat-tempat hidden gem sering viral nih di TikTok, di Instagram, ataupun media sosial lain. Karena suasananya adem dan estetik juga buat foto. Tapi sayangnya nih sobat, beberapa lokasi yang awalnya alami malah jadi terlalu ramai setelah viral di sosial media. Nah itu jadi salah satu contoh dampak buruknya nih. Makanya sobat Bahana, kalau lagi wisata kemanapun, jangan tinggalkan sampah dan jangan merusak apapun yang ada di alam itu.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, tahun ini lagi viral banget tren wisata kabur aja dulu. Nah, pernah lihat gak nih tag-tagnya yang biasanya FYP di Instagram ataupun TikTok? Nah, jadi banyak anak muda sekarang tiba-tiba pengen traveling karena capek sama rutinitas, tekanan sekolah, kerjaan, dan ataupun gak butuh yang jauh gitu. Ataupun yang dekat, yang penting bisa lepas sebentar dari stres. Makanya sekarang tempat seperti Bali, Yogyakarta, Bandung, sampai wisata alam di daerah kecil makin sering penuh wisatawan lokal. Bahkan banyak yang rela kerja remote dari kafe ataupun penginapan wisata biar suasana hidupnya nggak terasa monoton terus sobat.

0: kiwa tengene tangguran dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Bune.
1: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
0: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
1: Sok, Pak. Walah, nek ngono bubuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
0: Bubuk KCC Astro tablet lancain. Sumadyo dateng
2: toko Pak Surat Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
3: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
4: 104,5 FM Radio Informasi dan Hiburan.

0: kerep gawe rugi yo, akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke, dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luwih mesthi, cocok kanggo jagung, brambang, lombok lan sayuran.
0: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
2: toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
3: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
4: Selain itu nih sobat, wisata konser juga lagi melalui berbagai daerah nih sobat. Fenomena ini juga sekarang disebut konser turis dan lagi booming banget di Asia termasuk Indonesia. Jadi konser sekarang bukan hanya cuma soal musik loh sobat, tapi juga jadi alasan orang buat traveling, hunting outfit, kulineran, sampai bikin konten selama perjalanan wisatawan ini.

adalah wisata ekstrim dan adrenalin yang makin viral di sosial media, di TikTok ataupun di Instagram sobat. Mulai dari naik jeep lava, para layang, skyback, ayunan ekstrim di tebing, sampai wisata horor malam sekarang banyak diburu anak-anak muda karena dianggap lebih seru dan bikin kontennya menarik. Bahkan beberapa tempat sengaja bikin wahana yang memacu adrenalin supaya pengunjung terlalu fokus bikin konten daripada keselamatan. Jadi sekarang orang-orang nih mulai diingatkan lagi kalau cari pengalaman seru tetap harus diutamakan keamanannya ya sobat bahana.

0: kelingan.
1: Iki sapa? Aku delok, aku delok. Jaremu ora bali ni meneh.
0: Ya kan ning kanca SMA.
1: Bulan bali ni ngomong kaya ngono kuwi. Wis cukup kan sih.
0: Yo wis to. Eh, dilit.
1: Cukup.

0: wisata sekarang ini tentang tren wisata luar negeri yang murah bikin banyak anak muda dan wisatawan Indonesia lebih pilih liburan ke Thailand, Vietnam, atau Malaysia dibanding di dalam negeri. Kenapa? Karena banyak yang bilang tiket promo lebih murah hotelnya dan street food di luar negeri sekarang malah terasa lebih terjangkau dibanding beberapa wisata lokal yang makin mahal setelah viral. Konten liburan hemat ke Bangkok atau 3 juta udah bisa ke Vietnam lagi sering banget lewat di FYP media sosial. Ini bikin pemerintah dan...
1: Jadi kamu ngerasa aku berubah? Baguslah kalau ngerasa.
2: Tapi kan kayak enak hal kayak gini.
1: Jujur, aku udah gak paham kamu lagi. Aku gak bisa terus ini membantu.
2: Tunggu, Al.
1: Aku udah tahu kamu sama dia.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: jangan gumun tenan aku. Nek kelingan tu kadang mesam-mesam dhewe.
1: Main dua.
0: Wis tak golek ning ndi-ndi, tapi gak temu.
1: Gak temu.

0: Ini panen kebun kok
1: sensasi. Cukup ping pindo saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas A, repot ing ngarep, tumbung gabus grobokan.
2: Toko Pak Tohiron, Bancer, Ngerau, Bojonegoro. Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
3: Halo-halo sahabat Bahana, wisata yang lagi viral banget tahun sekarang itu konsep healing trip ke tempat-tempat yang alam lebih tenang gitu. Banyak orang-orang sekarang lebih sama aktivitas dan dunia digital. Banyak banget orang-orang nih sobat pengen liburan yang benar-benar bikin pikiran tenang. Makanya sekarang tempat-tempat hidden gem sering viral nih di TikTok, di Instagram, ataupun media sosial lain. Karena suasananya ada kemanapun, jangan tinggalkan sampah dan jangan merusak apapun yang ada di alam itu.

0: Ini dia, Aquaviva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik.

0: mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong Akuviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
0: Akuviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Akuviva sekarang.
2: Akuviva, murni, sehat, alami.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia, saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani? Campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit ini buat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia, saat ini kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit ini bukan barang baru, tetapi justru karena dianggap biasa, banyak orang mulai lengah. Padahal, sederhana seperti demam dan ruang merah, tetapi komplikasinya bisa serius, mulai dari radang paru sampai gangguan otak. Yang mengkhawatirkan, penurunan cakupan imunisasi pasca pandemi ini membuat resiko penyebaran campak meningkat lagi. Banyak orang tua menunda imunisasi anak, sebagian karena takut, sebagian lagi sudah ditemukan kasusnya. Penularannya pun tidak semudah campak karena biasanya berkaitan dengan paparan kotoran atau urin tikus di lingkungan yang tidak bersih. Artinya Sobat Bahana, hantavirus memang tetap perlu diwaspadai, terutama di daerah dengan sanitasi buruk dan populasi tikus tinggi. Tetapi dalam konteks kesehatan masyarakat yang membicarakan virus langka dari luar negeri, tetapi lupa memastikan anak-anak kita sudahkah mendapatkan imunisasi yang lengkap. Karena itulah penanganan campak tidak cukup hanya lewat rumah sakit. Edukasi harus diperkuat. Puskesmas harus aktif turun ke masyarakat. Dan yang paling penting, masyarakat juga perlu kembali percaya kita abaikan. Lila pamit undur, tetap sehat, tetap peduli, dan terus dengarkan Tajuk Bahana edisi selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Yang biasanya FYP di Instagram ataupun TikTok. Nah, jadi banyak anak muda sekarang tiba-tiba pengen traveling karena capek sama rutinitas, tekanan sekolah, kerjaan, dan kehidupan digital yang bikin makin penat nih. Sampai muncul istilah healing dadakan, gak perlu, gak peduli, ataupun gak butuh yang jauh gitu, ataupun yang dekat, yang penting bisa lepas sebentar dari stres. Makanya sekarang tempat seperti Bali, Yogyakarta, Bandung, sampai wisata alam di daerah kecil makin sering penuh wisatawan lokal. Bahkan banyak yang rela kerja remote dari kafe ataupun penginapan wisata biar suasana hidupnya gak terasa monoton terus sobat.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: sing terundang to Bu, bapak ini wis takon karo Kang Marji, rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok Bu, pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bulit. Tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Ne Bune.
1: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
0: Iki wis tak delok jios tenan Bune.
1: Sok Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
0: Pupuk KCC Astro Tablet lancain.
2: Kulo tani utawi Pak Misbah gondang ngawen bluro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni, Jalan Ngumbul Tegal Rejo, Ngumbul Todanan Bluro.
3: Toko Pak Marno Wiji, Sumberjo, Margomulyo, Bojonegoro.
4: Toko Pak Heru, Tanjung Tambak Rejo, Bojonegoro. Ugi Sumatyo, dateng toko-toko pertanian saat...
5: Kota tempat konser langsung penuh hotel, kafe, dan tempat nongkrong karena pengunjung datang dari berbagai daerah nih sobat. Fenomena ini juga sekarang disebut konser turis dan lagi booming banget di Asia termasuk Indonesia. Jadi konser sekarang bukan hanya cuma soal musik loh sobat, tapi juga jadi alasan orang buat traveling, hunting outfit, kulineran, sampai bikin konten selama perjalanan wisatawan ini.
6: Kepada para penumpang silahkan masuk.
7: Duh, rame banget.

0: Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Menjadi teman setia kala pagi kala senja, nyanyikan curah rasamu lewat radio bahagia.
2: Sing ilang bisa nganti meh saprangan.
3: Oh alah, terus ono solusi sing luwih jamin.
2: Jelas ono pak, kanti wujud tablet lan didelepke. Dadi ake pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sak jurni telu sampe patang sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi aja panen luweh mesti cocok kanggo jagung, brambang, lombok lan sayuran.
3: RBK tablet KCC Astro kelas C, repot ing ngarep, berkah ing budi.
4: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
5: toko Bolotani Pak Tiono Genjahan Jiken Bloro,
6: toko Tani Jaya utawi Pak Mursidi Patian Todanan Bloro, toko Sumber Tani

0: Hulu Geneng Margo Mulyo Bojonegoro
1: Soko Rizki Tani Pengkok Padangan Bojonegoro
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
3: Aku adalah kamu yang merekam perjalanan mimpi. Kamu yang tahu betul kekurangan bapakmu ini. Tapi apapun juga, bahwa mimpi selalu ada bersama.
4: Teruntung anakku tercinta, Titania Aurelino Rahmansyah. Dari semua perjalanan

0: Choco drink dingin juga asik. Tambah es krim, makin rich coklatnya. Karena Choco drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
0: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
2: Sip the mood feels good.
1: Choco drink,
2: my mood booster.
1: Menyala moodku.
0: Dari Wings Food.
3: Sobat Bahana, yang lagi rame juga nih sekarang adalah wisata ekstrim dan adrenalin yang makin viral di sosial media, di TikTok ataupun di Instagram Sobat. Mulai dari naik jeep lava, para layang, skyback, ayunan ekstrim di tebing, sampai wisata horor malam sekarang banyak diburu anak-anak muda karena dianggap lebih seru dan bikin kontennya menarik. Bahkan beberapa tempat sengaja bikin wahana yang memacu adrenalin, cuman seru tetap harus diutamakan keamanannya ya Sobat Bahana.

Cut.

0: Wae NP tetap le kelas B, pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mung 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo
1: NPK tablet KCC Astro kelas B repot wiwitane untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi,
4: toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi, toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
3: toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
1: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Sebut bahana berita hot tentang wisata sekarang ini, tentang tren wisata luar negeri yang murah bikin banyak anak muda dan wisatawan Indonesia lebih pilih liburan ke Thailand, Vietnam, atau Malaysia dibanding di dalam negeri. Kenapa? Karena banyak yang bilang tiket promo lebih murah hotelnya, dan street food di luar negeri sekarang malah terasa lebih terjangkau dibanding beberapa wisata lokal yang makin mahal setelah viral. Konten liburan hemat ke Bangkok atau 3 juta udah bisa ke Vietnam lagi sering banget lewat di FYP media sosial. Ini bikin pemerintah dan pelaku wisata lokal juga mulai banyak dibahas karena masyarakat berharap wisata Indonesia tetap menarik, nyaman, dan gak terlalu mahal buat wisatawan lokal itu sendiri.

Terima kasih. Anda sudah bergabung di Ngopi Santai. Radio Informasi dan Hiburan.

Jamaah Allahumma boten supaya dumateng keluarga besar Tan Vidyah Suryanang Dotol Ulama Ranting Telogong, pimpinan muslimat, pimpinan fatayat, keluarga besar GP Ansor, rencang banser ingkang kula hormati Ibnu IPPNU Karang Taruna, ikatan remaja remaja masjid musola wonten godang telogo ingkang tansah kula banggaaken. Wabil akhos dumateng keluarga besar Jamiah Sing Tuturor Jamiah Qosidah ingkang tansah kula hormati. Wabil akhos kepada para agnia dermawan donatur, mudah-mudahan para donatur kaparingan sehat panjang umur, umur ingkang manfaat barokah, diparingi keluarga mawaddah warahmah sakinah, sumrambah dumateng kita para jamaah Allahumma. Para tamu undangan santriwan santriwati, jombloan jomblowati, mbah kakung mbah putri, sing prawan-prawan muga-muga cepet dapat suami, sing joko-joko cepet payu rabi, sing dudo rondo enggal ulih ganti, sing tua-tua muga-muga cepet cepet entuk rezeki, enggal tindak haji Allahumma. Sedaya para tamu undangan, bapak haji, bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal makan pilih. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ternyata Gusti Allah sampun mempergilirkan kejayaan lan kelengseran kangge menungso. Mula onten wayahe sehat, onten wedale sakit. Ada wayahe dadi wong melarat, mesti sewaktu-waktu nyicipi dadi wong sugih. Ada waktunya datang, ada waktunya kembali. Dan onten zaman biyen nggih, onten zaman sakniki. Mula nek diwastani duren biyen taun 80 niku tiang estri tesih jarang ngagem jilbab. Zaman 80 wong wedok nganggo jilbab niku tesih barang longko. Nggih to, Bu?

Allah dadi vokalis kabeh ibu niki. Namanya nostalgia nggih Bu nggih. Tapi jaman sakniki senajan umume wong wedok ngangge jilbab, bahkan rame nyatian istri ngangge jilbab, sinten piyayine tiang istri mboten ngangge jilbab, bu camat ngagem jilbab, bu lurah ngagem jilbab, wanita kantoran ngagem jilbab, pangkat kondangan ngagem jilbab, senam nggih ngagem jilbab, ibu-ibu PKK ngagem jilbab, maring pasar adol salat nggih ngagem, sampai bapak-bapak kuli bangunan mawon ngagem. Lha niku Mbah, kuli bangunan kan malah nek tenggen kula mbawon, mbawon niku drep. Mawon bapak-bapak ngagem jilbab niku teng sawah. Alhamdulillah kabeh-kabeh tiang istri ngagem jilbab saged nutup aurat, ning jebule atine kesupen boten dikerudungi. Niko contoh teng live TikTok Pak utawi teng Facebook, kathah niku oknum-oknum yang gak bertanggung jawab, mustaka sirae dikerudungnya. Memang niku oknum, tapi kan wong sirae dikerudungi dadane pating penjoto mati plentek-plentek no, yang akhirnya

Padahal rame tiang istri sedanten ngangge jilbab. Mula taun jaman 80 senajan tesi longkok wong wedok ngangge jilbab. Tapi nyatane lagune Nasidaria niku mampu menciptakan citra wong nganggo jilbab niku wong wedok sing teguh pendirian. Mula

arep jilbabmu wong selendange tenanan dawa. Lah hari ini mboten saged berkibar jilbabmu wong jilbabe dijirep nang gulu. Langsung padha dudari kuwi critane. Bukados termasuk

kangge fashion. Dalam tiru-tiru pro. Pamer nopo? Apa pamer dada? Barangan pamer dada barangan. Memang niku hak-hake panjenengan. Saiki ora mesti jaman biyen niku barang sing awon, barang ingkang boten sae. Bukti nyatane dari jilbab mawon. Ternyata wong biyen wong jilbaban marwae niku karismatik luar biasa. Jaman biyen mawon didik anak yo kepenak boten kados jaman sakniki. Ngendikane mboten pareng jaman niku dibanding-bandingaken, tapi mboten dibandingaken pripun wong bentene tebih sanget. Pramila rawuh panjenengan sedaya wonten mriki, kula mboten badhe mencuci otak, tapi diniatke ngaos dinten menika sami-sami ikhlase. Sing terpenting manahe ingkang ditata rumiyin kersane ngaose menika sareng-sareng bibinau, sareng-sareng belajar insya. Lah ikhlas niki langkung utama. Soale ikhlas niku gampang diucap, tapi ikhlas niku ngamal sing paling berat. Pramila setan nggodha wong ikhlas niku mboten kuat. Soale ikhlas niku ganjaran sing paling banyak. Ikhlas nek digambaraken bentuke wujud, ikhlas niku digambaraken emas murni. Selama ibu-ibu ingkang masya Allah gelangi selengen nganti tekan kelek, ali-aline sekeong-keong, sing kalunge dawane tekan wudel, pur titanium, cara basa fisika biologi kados niku. Bune manggut-manggut kaya ngerti. Lah, ikhlas niku emas murni, emas tulen. Memang emas niku kan warnanya kuning. Tapi tidak setiap yang kuning. Dalam tak tanglet, mriki tenggene desa Telaga. Tahune niku warna kuning napa putih? Ana sing kuning, ana sing putih. Pantesan. Mangke niki jawabane mboten sesuai harapan. Ning arep dhewe banter salah. Ku nek digambaraken bentuke wujud niku adalah emas murni, emas tulen sing dereng kecampur napa-napa. Maka tenggene kitabipun Imam Al-Ghazali ngendika.

Sirna cara piyai telaga napa, Bu? Kula nembe ceramah sing pundi-pundi niku sing galak wong wedok, Pak. Hari ini wong lanang Bu sing galake luar biasa ya. Pantesan antuke mriksani mumpuni sampai ra kemedhet jenengan, Pak. Tak paringi pirsa ya, Pak. Niki senajan jenengan kayita ya, sakjane naksir kula ku ya ngerti, Pak. Yo, saya Pak Allah, sing pun berarti lah kon jalan boten kok pirsa jenengan. Boten diundang, nggih panci iki wong telaga ora tak undang teng kula. Soale nek tak undang kula kuatos teng hajate kula ngentek-ngentekno malah repot. Sengaja panci piyai telaga mboten kula timbali, mboten kula ulemi. Soale nun sewu ingkang kathah wingi kula hajat gedhen-gedhenan kados niku payu rabi ya Allah aku ora balik modal aku. Diniatke ikramud dhaif, saya ulang, ikramud dhaif memuliakan tamu. Dados lek masak damel daharan niku diniatke muliake tamu, insyaallah lek hajatan niku mbeto manfaat maslahah barokah lahumma. Tapi nek diniati golek bakti lebar hajatan yo stres, barang gawe modale utang bak. Wingi tak buka monono sing kondangan amplope isine 2500 jajal, Pak. Apa ora berhajatan aku nyekel bathuk. Ora balik modal, tapi alhamdulillah senajan lebar hajatan mboten balik bojone kula cespleng banget pancen. Ridone Gusti Allah mampu memlentungi saya. Hilir panci. Ana wayahe seneng ya mesti ana wayahe sedih. Mula nek pas lagi seneng kemutan sedih, nek lagi sedih ya aja sedih kebablasan. Ternyata niku pun digilir karo Gusti Allah, Pak. Lah kula lagi seneng-senenge, lagi hamil cespleng banget bojone jan lanang tenanan, bojoku lagi seneng banget aku, Pak. Sami kali mriki. Alah senenge madan-madani. Keguguran, Pak. Ning ternyata setelah dicek kula mboten nonton ciri-ciri keguguran. Ternyata Gusti Allah maringi kula salah satu nikmatnya metabolisme nek kuat. Wong kula ceramah kawit alit pun biasa sedinten ping 3 terus. Don niku kan penyono. Dados penyono prediksine menungso kan saged meleset. Saya pikir sak ahli-ahline dokter mbok bilih lepat kula mados second opinion, carilah kula rumah sakit lintu dengan dokter yang berbeda, tapi ternyata vonisnya tetap sama. Gini ku janine kula teng lebet pun mboten urip meleh ngaten niku. Ternyata mboten mampu mengintili acara normal, dados kula diinduksi utawi dipacu didamel kontraksi buatan. Dan ternyata kontraksi buatan niku sakitnya 2 kali lipate wong kontraksi normal, Pak Lurah. Pak Lurah pendek dua atau mereka datos tak paringi pirsa Pak Lurah larane niki mriki sakitnya munyel-munyel, Pak. Dalam Pak niki Pak Carik Pak Lurah lah Pak Lurah sing pundi ta. Oh, Pak Lurah telaga menika piyantunipun. Lah menika Pak Lurah Gunung Tugel, Kecamatan Sukoharjo. Oh, dados niki sing rawuh lurahe kali. Oh, nggih garwane nggih kali. Maksudnya beda-beda. Nggih. Menika Pak Lurah Gunung Tugel, berarti sudah beda kelurahan. Siap, menika Pak Lurah Mamang. Wah, Pak Lurah Bambang. Sinten? Agus. Wah,

niki, Pak. Leres niku. Ya Allah, ingkang sabar nggih, Pak Lurah. Senajan dereng balik modal, muga-muga bengkoke ya sing barokah. Terus saya Pak Lurah. Panci setelah dalam keguguran dikeluarkan secara normal dengan jalan induksi utawi dipacu, memang alhamdulillah bayi ini medal ganti normal, cuma sudah dalam keadaan tidak bernyawa alias pun boten nonton detak jantunge. Panci kanampun kawan sasi nggih pun kain kafani disuceni jur dipun makamaken. Sadere di makam maringi asmo Hayati, bapake kula Cilacap niku maringi asmo Hikmah. Dados pun pundut jenenge iki kula program niki ngesuk anake rolas kula. Lho, cita-cita kan harus optimis. Nggih, dados karena sedereke bojone kula niku kata ingkang keturunan kembar, ya kula rencana anak rolas ya meteng ping 6 lah kados. Meteng loro, meteng loro, meteng loro ngaten. Ghazali, lanjut mboten niki ngajine? Sampai jam pinten niki, Pak? Dalem? Jam kalih. Jam 2 sore. Masya Allah. Dalam minggah makin ini persis setengah 11 mandape jam kali sonten. Berarti ngajine telung jam setengah. Masya Allah. Berarti piyayi telogong geragas-geragas nih Pak. Ngaji kuyo telung jam setengah. Berarti nek cekapane jam kali sonten mangke sholat duhure setengah telu. Ya Allah, ki ora mau geragas kemaruk niku. Tak tanglet niki, anu non sewu Pak Lurah Telogo. Pak Bambang. Dalam nyun piterang Pak Bambang, mriki wonten Telogo manjing salat asar niku jam pinane teng Gusti Allah salah satunggale as-shalatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Subhanallah, sapa sing dokok teng mriki ya Allah. Pantesan jangankan bapak-bapak jebule salon yo demen ngali kula, Pak. Malah nyenggol-nyenggol kula barang. Salat pada waktunya teng hadis niki niku mboten maksude pas lagi matun. Pirsa matun mboten, Pak? Matun niku bersih suket teng sawah. Sawah mon boten mriki. Oh, matune matung kebon salak. Subhanallah. Pantesan kula mangkene iki salaman karo muslimat mak keras. Kaya salaman karo parut. Jebule matung salak. Boten usah cilik ati. Biye nonton sahabat diajak salaman kali Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku pun nyodoraken astone rumiyin. Ternyata ketika niki sahabat diajak salaman kali Kanjeng Nabi, sing diajak salaman sahabat niki onjur ngumpet ke astone niki. Mriki boten nonton pengenyongan. Nyatane mriki wana sobo nggih. Tapi kan caket Banjar Negara, tapi mboten wonten pengenyongan mriki. Oh, wonten. Nek ucap aku napa nyong?

nonton sing belani. Mula ibu-ibu niki aja dodot cilik ngati, gadah kagungan suami kok dereng saged dados camat Jayeng. Dereng dados kaya Pak Lurah Mamang. Suami Anda hanya sekedar kuli petani atau tani pedagang, kuli bangunan sampai tukang rongsok, itu bukan pekerjaan nista. Justru yang disebut nista mereka tikus-tikus kantor berdasi tapi mangani duit rakyat, iku nembe diarani nista. Kaya lagi kampanye aku.

saya ulang nih, bukan saya sing matur niki kitab yang anak tu tolipin antuk orang peta mantep apa mantep. Pekerjaan yang kedua adalah menjadi buruh tenaga kerja kaya kuli, buruh pabrik, niki pekerjaan utama tapi nomor dua. Yang nomor tiga seorang niaga, pedagang, tukang dodol. Namanya pekerjaan utama nomor tiga. Dan ternyata pekerjaan utama

nomor papat si nomor siji petani. Mantep apa mantep? Dadi presiden nomor papat, petani nomor siji, aku direwangi. Menteri nomor petani nomor, gubernur nomor petani nomor siji, camat nomor petani nomor, DPR nomor papat petani nomor siji, lurah nomor bareng-bareng lurah nomor petani nomor, mantep apa mantep? Jadi petani keren apa keren? Tapi sekeren-kerennya menjadi seorang petani nganten Pak, ayo mikir bareng-bareng. Kenapa anak-anak kita kok cita-citanya enggak kepingin jadi petani kayak nopo? Kedireng terus, wedi kesel terus, tangane kapalen, reget terus, buse ireng, selengkap yo buse ireng. Di zaman IT, anak kita lahir di zaman kecanggihan teknologi, mula mboten kepingin dados petani, kepinginnya lungguh teng kursi ora kerja kesel tapi menghasilkan duit. Niku anak kita karena kelahiran di zaman IT. Yang kedua Pak, anak kita enggak mau jadi petani karena dadi petani kuwi rekoso. Maaf Pak, sengsoro kali rekoso ki benten. Sengsoro niku karena keadaan, tapi nek rekoso niku wis iso mbrangkang, belajar rungkang-ungkang, belajar deg-degan, titah-titah. Nggih to, Bu? Mula jeneng Nabi titip pesen kepada kita, ikhris ala ma yang fauka wasta'in billah wala ta'jis. Dadi menungso semangat gayu barang sing manfaat, wasta'in billah nek ana masalah njaluk pitulungan nek karo apa meneh kok dadi wong lanang, masa wong lanang plampong plompong kedadar kedodor lemborok lemburuk ketelesan kotor. Hari ini wong wedok mawon gelem golek sampingan Pak. Lewat HP saniki wong wedok do pinter sadean, sadean jilbab lewat HP, sadean baju muslimah lewat HP, adol skincare lewat HP, sadean daharan masakan lewat HP, sampai adol barang perabotan rumah barnenan pun yo lewat HP. Saniki wong wadon do pinter golek duit.

bukan nafkah. Niate wong wedok golek duit niku sedekah ngrewangi wong lanang. Kerkoso orang duwe tanah, bareng wis duwe tanah, rumah tanah gak mudah. Golek pupuk terkadang susah. Malam bareng panen didol payune. Leres keadaan apa mau tetap syukur ngucap alhamdulillah. Mula keng nopo kok petani dibelani kali Islam karena tenggene kitab I'anatu Thalibin sak nandureng nandur salak dipangan uler berarti petani sodako karo nandur duren dipangan bajing bajing trok. Orang nongeng sampai rodo kasar, niku disoting terus dipotong dilepetaken teng media sosial ben dadi kasus. Niku youtuber niku seneng niku. Nek kirane tukang ceramai kok bermasalah, malah batin bahan kibahan. Nggih duit niku ben viral kata sing ngomentari, ora urusan. Youtuber tukang nyoting niku ngaten paksane iki. Nggih, mulane kula pun ngomong hati-hati bajing tok nih tak montak sletahke maring tahu. Salah gremburine iwah kasus kula, Pak. Namanya iki pencerama sing ora iso memilah bahasa. Ngaten mangke judule, ya Allah, shallu ala Nabi Muhammad. Tata krama adatnya niku masih dijunjung tinggi. Tepuk tangan dulu, Pak. Saestu niku. Ngapunten, kados to dinten menika. Iki walaupun ketinggal ketawi sepele, tapi niki masih sangat menjunjung adabet yang Nahdlatul Ulama. Melihat hari ini non sewu lare-lare do selawatan sak penake dhewe malah sing ngiwil-ngiwilaken bendera niku. Aduh, mangkat teng selawatan bonceng-boncengan ngetapel kaya ransel. Aku yo ora ngerti nek ngetapelke cekelan nopo ngisor bangkekan. Toet-toet. Rasa dadak marahi sampean iki. Mbok nganti nggo sing jorok-jorok ben ditonton. Wingi kula teng Tegal, gara-garane ana laku lagi cerita mbelani wong wedok, panci tiang estri niku dinten-dinten teng dalem niku nyambut damel mawon. Sing umbah-umbah ngrikati omah, ngrumati bocah sekolah asal sing boy grabah, ana ibu-ibu japio nganti teol. Sami teol. Lah nggih. Lah gara-gara teol sing akhire nek kula pas lagi matur nggih pun iki wong kula ceramah pun 2 jam ana sing jat iya cangkeme wis teol. Lah jenenge cangkem ya bengor paling. Lah bisa jadi niku nggih judul mumpuni ceramah cangkeme nganti bengor teol. Modele ngaten niku youtuber-youtuber mula sakniki bener-bener tukang ceramah niku harus disertifikasi ngendikane karena memang harus antri niku non sewu Pak. Nek ngendikane kiai nopo kemau niku mesti manut. Bahkan kadang ngonten santri nek didukani karo Pak Kiai malah seneng. Soleh nopo saged langsung didongake karo Pak Kiai.

niku nggih dereng siap nek dudu santri tenanan. Pramila hari ini wis dados masalah werna-werna. Ya berarti bener ayat Quran sing kula sampeaken makene iki watil kal ayamu nudawiluha bainan nas. Ternyata Gusti Allah memang sudah mempergilirkan kejayaan dan kelengserane menungso. Berarti nggih pelajarane kula njenengan sing wis ya wis rasane biasane nek tenggene pengaosan panitia Wonosobo jalur batas pedagang jualan. Mula mboten wonten sejarah teng Wonosobo walaupun jamaah pengaosan kok lungguh lemprak teng lapangan pedagang niku njur nglewati suku-sukune jamaah dodol sadean teng tengah-tengah jamaah mboten sing keprek utange lunas kabeh sing amene banter ketara utange akeh muga-muga rezekine sing barokah amin Allahumma. Ya maaf-maaf ngapunten, bukannya panitia niku melarang tiang golek rejeki mboten. Silahkan bareng-bareng neng maksude panitia. Panitia mohon menyiapkan pengajian hari ini sampai 3 tahun lebih lho pak. Niki noto kembang kados niki sewengi ora merem pak. Menso sedidik dandani meneh. Lho niki nganti ana taruk sak menten. Maka karena panitia sudah menyiapkan segala sesuatunya dengan semaksimal mungkin, tentu nenggi atas ridhone Gusti Allah saling menghormati. Lah ngapunten ingkang kathah. Pernah kula memang kejadian kula semanten nenggi mboten usah mawi kula criyosaken ten mriki malah makke geger rame. Sing terpenting gini ku makene iki antara pedagang dan panitia sudah berkoordinasi. Panitia mempersilahkan antuk kesatian dagang, tapi monggo sesuai dengan batas yang telah ditentukan. Sing podo satian dagang, muka-muka rezeki ini sing barokah. Dagang tutolibin, pedagang pun pekerjaan yang paling utama sing nomor 3 setelah dadi buruh, setelah petani. Lho kabeh berarti rekoso tentang perjuangane. Lho kepingin sukses kok ora gelem rekoso. Cara kitab Ta'limul Muta'alim alana ya diwastani jununu fununu. Kepingin sukses kok ora gelem berjuang diwastani danki werna-werna. Kepingin sugih kok ora gelem kerja jununu fununu edan. Pingin sukses yo ayo berjuang. Niki nembe pemanasan anu Mbah Sarmin ya Allah. Kali jenengan antuke guceng jenengan buket banget bae Mbah-mbah lansia. Kula jenengan guyu gucenge niku ya Allah niku Mbah Sarmin sampe terngiang-ngiang. Nggih Mbah Sarmin ya Allah sing brengose ya Allah. Kumise jelantir kaya tambang dadung saking jelabet. Niki nembe pemanasan lagune Kus Plus mawon masalah bab perjuangan luar biasa. Ini kosida saya sawer dulu monggo. Ya rancang-rancang kosida. Sami-sami. Ngapunten nggih sing nampi Mbak Kokalis. Ning jenengan ya usaha bareng ana nabuh buas bareng, ana sulinge bareng. Sak kumis-kumise ngono bergetar iki. Nek niup suling sing buri barang tapi kok kenapa sih nanti salerane Mbak Vokalis. Lah Mbak Vokalis ya ora mung nembang tok iki modal dandane mon idepe separo 2500 niku Pak Mbak ngendikaken mriki sakniki nek salat zuhur manjing niku jam salat asar manjing jam 3 kirang seprapat leres niku Kyai onje mulo sing dimaksud matun niku ngresiki suket neng sawah tapi temriki ngresiki salah. Masya Allah senajan jenengan tangane

ini sodako karo bereng. Nandur salak dipangan bajing berarti sodako karo karo bajing. Jenengan nandur sawo kok dipangan codot berarti sodako karo nganti codot bedi sodako iwa. Mula yang bukan petani kok kirane mboten kagungan lahan niku mawon dianjuraken teng ngajenge dalem, ngajenge rumah, tidak hanya kembang-kembang sing ditandur, tapi nandura taneman sing ana wohe. Nandura tanduran sing onteng buahnya. Saleh napa ben sak nandur-nandure dadi sedekah. Contoh nandur duren. Mungkin pancen durene kok ora iso panen, tapi ana ulere, ana codote, ana kupune. Sak semute mon ingkang rembet tenggene pidurene jenengan derek mados rejeki lantaran wit sing ditandur teng jenengan. Nikilah sing dimasuk kena apa? Wong nandur masalah bab pertanian. Sak nandur-nandur ndadekke sedekah, diutamakanlah pekerjaan sing paling nomor setunggal menjadi seorang petani. Muga-muga kula kol. Lek ngendikan piyai mriki kok mantep kados ngapake nggih kula, Pak. Oh iya, ana yakin kula gokin kowe kan. Jan ketemu sedulur nang kene yeri kepada sehat, Kang. Ngapunten. Kula niku basane ngapak, Pak Cilacap. Saniki pun radi belajar bahasa Temanggung. Beruh. Bal-balang nang lebongong. Niki namanya kultur shock, Pak, cara bahasa modern niku. Terus memang kula kaget dengan bahasa Temanggung dan piyai Temanggung termasuk moro sepuh kula Pak K. Haji Usman Ridho. Niki cilik ireng

zaman Kesultanan Yogyakarta. Krawantamu saking tanah Arab, mireng ngendikane wong Arab niku seneng, sing akhire panci jur bahasa Kawi ingkang kecampuran bahasa Arab nggih sing burine o Cilacap lengah mriki lengo, Cilacap ngucap bata mriki boto, Cilacap ngucap tuma mriki tumo. Berarti nek cara Cilacap kentan kene kentrong wae. Kentange wong ana sapa atos-atos berarti. Jenengan iki guyu-guyu apa jajal? Nah, cukup pikirane mriko-mriko sampean iki sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Tapi nek Cilacap niku bahasa Kawi. Bahasa Kawi niku bahasa tertua di Pulau Jawa. Ingkang masih asli utuh niku bahasa Banyumasan. Yo, Indonesia rasa mawi bangga-banggakaken suku wong Indonesia ada 720 bahasa yang berbeda, wajib saling menghormati. Mangkene iki balik maning matun.

tahajud ning kono ki ora. Utawi dume sholat pada waktunya lagi deres, pirsa deres. Anu niko biasa nyadap gula aren nih kok. Nggih ndamel gendis Jawi. Cara mriki napa? Sami. Ya Allah ngindel gula. Sami padha basane ngindel. Cara mriki napa? Ngiris. Kula mboten patos jelas dalem Pak Camat. Nites. Nites. Pak Lurah Gunung Tugel mriksani kula mbatin bocah kula njeh. Sajane kula wis diomongi Pak Lurah kali bojone kula kali doktere kula beli lebar keguguran iki kan ora pati lenjeh ngaten niku. Malah bar keguguran niku sajane kula diomongi kan kathah-kathah istirahate ngaten nggih jane kula kepingin kalem lek ceramah karo turunan ngaten niku jane. Kula lesane niki tesih lesan lidah Cilacap nites cara mriki. Nek cara Cilacap ngindel gula ngaten. Mriki nites. Nites gula ngaten.

klopo ya ora. Tapi sing dimaksud as-shalatu ala waqtiha, salat pada waktunya adalah salat yang enggak sampai melampaui batas waktu salat. Alias mboten sampai salate dikodok, ngaten niku Bu. Berarti nek makene iki dalem tanglet nyuwun piterang Pak Kepala Desa Telaga, bilih mriki teng Telaga manjing salat asar adalah jam 3 kurang seprapat. Kok rampunge ngaji jam 2 siang? Salat dhuhure 2:30. Itu masih disebut salat pada waktunya. Tapi status salat duhur kok 2:30 sore niku titele solmet, salat tapi mepet. Ngono kuwi Mbah Sarengin. Lho ya mosok kula minggah 10:30 kok mandhape 2:30, berarti ya ora masalah lah nek jenengan salat duhure 2:30 ya sih salat pada waktunya ning solmet, salat tapi syukur sangat malah jenengan bijaksana wong nembe keguguran ya ngajine cukup nganti 12. Ya sing pengertian. Salu ala Nabi Muhammad. Kembali malih mau lagi bahas. Oh iya, halakan nasu kulluhum ilal ulama, kabeh menungs

0: Ghazali ilal ulama, kecuali para ulama. Siapa para ulama? Wong alim. Sinten piyai alim? Orang yang punya ilmu. Siapa orang yang punya ilmu? Kiai Haji Ahmad Handoyo alim, Kiai Nur Yahman. Sekedap rahu piantunipun mbak kiai omboten. Kiai Haji Marsus alim, Kiai Ahmad Sodikin alim, Kiai Muhalim alim, Kiai Ahmad Farhan alim. Ternyata kabeh menungso bakal musnah ilal ulama, kecuali piyai ingkang kagungan ilmu. Tapi jebule tes wonten lanjutane ngendikane Imam Al-Ghazali, wa halakal ulama, lan kabeh piyai ingkang alim kulluhum ya bakal musnah ilal amilin, kecuali piyai-piyai ingkang ngamalaken ilmune. Berarti saking keterangane Imam Al-Ghazali, yang alim saja bakal musnah. Berarti Kiai Ahmad Handoyo musnah. Wah direwangi aja mengguyur. Ilal amilin, kecuali sing ngamalaken ilmune. Nah niki-niki jebule derajat piyai ingkang alim ngendikane Imam Al-Ghazali, tesi kalah karo wong sing ngamalaken ilmune. Sinten piyai sing amune? Ning masyarakat jebule seneng yasinan, seneng maca Quran, lesane pun karo tiang sanes mesti nek ngendikan dijogo, berarti amilin ngamalaken ilmune. Soale sering teng masyarakat. Jarene
1: pukul 6 waktu Indonesia bagian barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
2: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.

0: Manakanya bagus ya.
1: Bagus.
2: Nanti kalau kita udah di surga, terus kita sama siapa dong? Kalau selama hidup kita menjauhi diri dari orang-orang yang kita sayang.

0: Ne, panen kebon kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa?
0: NPK tablet KCC Astro kelas A. Nih, panen kebon kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi.
1: Oh, tapi dosise mung 50-70% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Cipta Jaya Tani, Jalan Majapahit, Genggong, Jogorogo, Ngawi. Toko Diktani, Jengpol Sekarto Harjo, Magetan.
4: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
6: Indonesia dan Prancis kembali menjadi sorotan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Paris, sejumlah kerjasama strategis dibahas bersama Presiden Emmanuel Macron. Namun, ada satu pernyataan yang paling menarik perhatian publik nih, yaitu instruksi agar sekolah-sekolah di Indonesia mulai mempelajari bahasa Prancis. Pertemuan ini menjadi kunjungan keempat Presiden Prabowo ke Prancis sejak menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Sobat Bahana, kedua negara menegaskan komitmen untuk memperkuat kemitraan strategis yang mencakup berbagai sektor penting, mulai dari bidang pertahanan, energi bersih, pendidikan, riset, hingga kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Uni Eropa. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa hubungan kedua negara kini memasuki fase yang penuh tantangan dan ketidakpastian. Kemampuan berbahasa asing dapat membuka peluang kolaborasi yang lebih luas sekaligus memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional. Menariknya, Sobat Bahana, ini bukan kali pertama Presiden Prabowo menyampaikan gagasan serupa. Sebelumnya, saat menerima kunjungan Presiden Brazil, ia juga pernah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Portugis sebagai besi hingga kerjasama internasional. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan nih, apakah bahasa Prancis merupakan pilihan yang paling tepat untuk menjawab kebutuhan generasi Indonesia di tengah persaingan global saat ini? Yang jelas, bahasa bukan sekedar alat komunikasi. Bahasa adalah pintu masuk untuk memahami budaya, membangun kepercayaan, dan memperkuat hubungan antar negara. Tahu ada bahasa lain yang lebih strategis untuk diprioritaskan?
5: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
7: Sobat Bahana, kita mulai dari yang paling sering kejadian sekarang, kecanduan gadget. Di tahun ini, screen time remaja makin tinggi, bahkan tanpa sadar bisa berjam-jam cuma buat scrolling. Padahal kalau terlalu lama, efeknya bisa kemana.

0: Main HP, tapi kita yang harus ngontrol, bukan malah dikontrol sama gadget.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi.
2: Handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
1: Aku

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Assalamualaikum. Dan gitu sobat pernah saatnya hari ini, di hari Senin ini, di tanggal 1 ini gitu, di hari pertama di bulan Juni ini, harus dimanfaatkan dengan baik gitu ya sobat Bahana. Harus bersyukur karena sudah karena masih bisa beraktivitas dengan lancar, bisa beraktivitas dengan sampai hari ini gitu ya, patutnya waktunya bersemangat kembali gitu sobat Bahana. Nah sobat Bahana, di pagi hari ini pastinya

Yang spesial apa sebetulnya yang spesial itu tanggal 1 di bulan Juni dan hari Senin gitu. Setelah kemarin Sobat Bahana menikmati liburnya ya Sobat Bahana, menikmati liburnya hari Sabtu dan Minggu gitu. Nah, kembali lagi beraktivitas di weekday ini, di hari Senin ini dan di tanggal 1 ini gitu Sobat Bahana. Wah, kebetulan sekali gitu ya. Di tanggal 1 tanggal muda nih, biasanya tanggal muda tuh banyak yang bangun tidur gitu. Nah, itu sudah berkeluh kesah banyak sekali, entah itu Senin lagi, Senin tuh hari yang berat, Senin itu harus gini. Tapi mungkin Senin itu berbeda Sobat Bahana karena tanggal muda. Waduh, ini apakah iya gitu kalau Senin hari ini tuh bangun pagi hari ini gitu, bila tadi tidak menjumpai pagi-pagi biasanya kan bila kalau berangkat ke sini tuh menjumpai beberapa warga di sekitar Ngawi itu, sekitar Jalan Trunojoyo ya, yang sedang bersepeda ataupun lari pagi. Nah, pagi ini tuh bila nggak menjumpai, apakah sudah sibuk gitu dengan prepare untuk kegiatan hari ini, atau bila yang kesiangan ya Sobat Bahana. Nah, biasanya berangkat jam sini sini itu jam 5:30. Tadi berangkat ke sini jam 6 kurang gitu Sobat Bahana. Nah, itu efek kemarin gitu, dari weekend kemarin. Apakah Sobat Bahana juga main gitu sampai hari ini pagi ini gitu, juga kesiangan seperti bila gitu Sobat Bahana. Nah, boleh banget di spill ya Sobat Bahana, nanti kita ceritain di 085634545545. Nah Sobat Bahana, kalau bila mau membahas topik hari ini, yaitu ini berkaitan dengan anak-anak Sobat Bahana. Apa tuh topik hari ini? Topik hari ini tuh perlukah anak dari menulis dan udah diajarin menghitung gitu. Nah, menurut Sobat Bahana gimana? Bisa banget ceritain opininya atau pendapatnya, dan cerita mungkin punya pengalaman sang buah hati gitu. Boleh banget ceritain sama Bila di pagi hari ini di 085634545545 gitu. Nah, nanti pastinya Bila juga akan bercerita Sobat Bahana, ini berhubungan dengan ATK kebetulan juga. Juga gitu, adik Bila itu masih TK semua Sobat Bahana. Nanti Bila boleh berbagi gitu informasi, siapa tahu Sobat Bahana bisa memberikan tips gitu biar anak itu bisa belajar dengan lancar tanpa tertekan ya Sobat Bahana, apalagi masih TK gitu. Nah, Bila akan kembali lagi Sobat Bahana setelah yang satu ini. Nanti pastinya Bila akan membawa informasi dan pembahasan lagi gitu ya, dan cerita-cerita yang menarik, tapi setelah yang satu ini.

0: Sobat Bahana, kebiasaan kecil yang sering dianggap sepele tapi dampaknya besar itu adalah main HP sebelum tidur. Banyak yang bilang bentar lagi, tapi ujung-ujungnya jadi lama. Cahaya layar itu bisa ganggu hormon tidur kita loh sobat, bikin susah ngantuk, dan akhirnya bangun jadi capek. Kalau ini terus-terusan, badan jadi gampang drop. Jadi, mulai sekarang coba biasain 30 menit sebelum tidur, udah stop layar. Ganti dengan hal yang lebih tenang, kayak denger musik, atau sekadar istirahatin pikiran.
1: Iki piye to Bu, tanduran kopi ku woy kok sithik banget padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
2: Oh, oh yo mesti wae to Pak. Yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, durung suwe wis entek tanduran dadi kurang gizi.
1: Oh, yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
2: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
1: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
4: Toko Nurul Falah, Pak Kajima Desa Sumber, Kradenan Bloro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito, Menden Rejo, Kradenan Bloro.
5: Toko Udin, Pojo Watu Sambung, Bloro.
4: Toko Gudang Polowijo, Pak Maksum, Simpang Tigo, Kalimojo, Margomulyo, Bojonegoro.
5: Toko Sri Tani, Nganti, Ngerau, Bojonegoro.
6: Uki Sumadio datang toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Sobat Bahana, jangan sampai hidup kita cuma terjadi di dunia online. Sekarang banyak banget yang lebih nyaman chatting daripada ngobrol langsung. Padahal interaksi nyata itu penting banget buat kesehatan mental. Coba deh mulai lagi hal-hal sederhana kayak ngobrol sama teman, jalan santai, atau ikut kegiatan di lingkungan sekitar. Hal kecil kayak gini nih justru bikin mood lebih stabil dan hati lebih tenang dibanding cuma lihat layar terus-menerus.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini ya, akan nemenin Sobat Bahana sampai nanti jam 8 ya Sobat Bahana. Bila udah nemenin Sobat Bahana semuanya dari tadi jam 6, ini baru jam 6 lebih 30, masih ada waktu sekitar 1 jam setengah ya Sobat Bahana, Bila nemenin Sobat Bahana semuanya. Nah di panjangnya waktu itu Sobat Bahana, Bila hari ini, pagi ini itu sudah membawakan topik gitu, topik yang menarik pastinya untuk Sobat Bahana semua dan ngobrol sama Bila di pagi hari ini. Nah topik hari ini tuh tentang anak TK itu perlu gak sih diajarin kalistung Sobat Bahana? Menurut Sobat Bahana semua gimana? Kalistung itu kan membaca, menulis, dan menghitung nih Sobat Bahana. Nah ini itu bersangkutan dengan anak TK gitu. Nah biasanya Sobat Bahana membaca, menulis, dan menghitung itu lebih spesifiknya kan diajarin waktu SD ya Sobat Bahana, waktu kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu. Nah kalau anak TK udah diajarin kayak gitu tuh, menurut Sobat Bahana bagaimana? Apakah sudah perlu, apakah belum gitu? Nah ada juga yang bilang kalau itu sudah perlu Sobat Bahana, karena mungkin persiapan sebelum masuk SD gitu, biar gak kaget. Tapi ada juga yang bilang kalau itu gak terlalu perlu, karena anak TK itu jenjang sekolah pertama gitu sebelum masuk ke SD ya, jenjang sekolah pertama anak. Nah itu gunanya untuk anak biar belajar bersosialisasi, anak biar belajar bergaul dengan teman-temannya gitu, biar belajar latihan bersekolah, biar belajar membentuk karakter gitu. Ada juga yang bilang seperti itu Sobat Wana. Nah tapi Sobat Wana, TK itu biasanya memang dominan dengan bermain, belajar, bersosialisasi, seperti itu ya Sobat Bahana. Jadi pelajarannya atau hari-harinya, setiap harinya waktu di TK itu cukup happy-happy, cukup bersenang-senang, seperti itu. Jadi mungkin kalau belajar itu bisa senang-senangnya atau bersosialisasi dan bermainnya bisa 70% gitu, belajarnya hanya 20-30%. Nah tapi belajarnya ini Sobat Nana, bukan belajar yang langsung menghafal ABC atau langsung belajar membaca gitu. Nah tapi biasanya diselingi Sobat Bahana. Jadi bermain tuh tidak bermain aja Sobat Bahana. Jadi diselingi buat kayak kalau belajar menulis itu dengan bermain game gitu, biar anak itu lebih tertarik gitu. Karena di TK kan pasti anak-anak itu belum terbiasa dengan dunia belajar setiap hari gitu ya, harus diselingi dengan bermain. Karena di rumah pasti Sobat Bahana isinya bermain aja, jarang banget kan anak-anak itu di rumah itu belajar gitu Sobat Bahana, kalau enggak orang tuanya yang perhatian sekali gitu. Nah Sobat Bahana, kalau di TK gitu mungkin belajar menulisnya bersama game, belajar membacanya bersama game, atau belajarnya di luar ruangan yang senang-senang gitu Sobat Bahana. Tapi setahu Pila sih Sobat Bahana, kalau TK biasanya cuma belajar membaca dengan menulis, kalau menghitung mungkin belum gitu ya Sobat Bahana. Tapi mungkin kalau di game itu bisa diajari dasar-dasarnya gitu. Tapi menurut Bila perlu gak sih? Perlu Sobat Bahana, karena untuk latihan. Tapi ada juga yang bilang jangan, nanti anaknya bisa tertekan gitu. Tapi menurut Sobat Bahana gimana? Apakah perlu atau tidak? Nah, kalau tertekan ya Sobat Bahana, ngomongin soal tertekan nih, mungkin itu bisa jadi satu metode belajarnya, atau dia itu cenderung memikirkan pelajarannya gitu. Dari permainannya dia gak terlalu enjoy gitu Sobat Bahana, jadi dia memikirkan kenapa harus dituntut belajar dulu gitu. Mungkin juga karena kurang perhatian dari orang tuanya gitu. Jadi di sekolah gitu Sobat Bahana, dia mendapatkan pembelajaran, dia mendapatkan materi-materi atau permainan-permainan, dan di rumah dia itu tidak ditanya kembali atau tidak diperhatikan. Jadi di sekolah lagi dia akan berpikir sekolah untuk belajar, gak senang-senang begini begitu gitu Sobat Bahana. Jadi tidak enjoy gitu dengan dunia TK-nya gitu. Jadi biasanya anak tertekan itu mungkin karena kurang perhatian aja Sobat Bahana, mungkin kurang ditanya kenapa tadi belajar apa gitu. Jadi di TK, di saat menghadapi anak yang TK, ada yang sedang duduk di bangku TK, itu perlu sekali perhatian dari orang tua dan pastinya dengan gurunya ya Sobat Bahana. Karena apa? Karena itu
karena anak baru pertama kali gitu duduk di jenjang sekolah, apalagi itu TK, tempat yang biasanya untuk bermain, bersenang-senang gitu. Dan harus diselingi dengan belajar. Agar apa? Agar waktu SD, masuk SD itu terasa gak ngerasa ketinggalan gitu Sobat Buana. Dan pastinya setiap TK gitu berbeda-beda ya Sobat Buana. Ada yang mungkin gitu karena melihat potensi murid-muridnya di kelas itu sudah mampu gitu, sudah mumpuni, bisa diajarkan lebih dalam gitu. Tapi juga melihat biasanya para

guru-gurunya itu melihat potensinya bagaimana, apakah masih belum bisa, nanti takutnya anaknya kenapa-napa gitu. Soalnya Sobat Bana, ada juga tipe anak yang mungkin gitu, kalau diajarin terus-menerus anaknya bisa bosen, anaknya gampang tertekan gitu, anaknya malah nggak bisa berpikir gitu. Tapi ada juga yang anak yang memang dasarnya pinter ya Sobat Bana, diajarin sedikit udah bisa gitu. Tapi Sobat Bana, mau Sobat Bana, perlu gak sih Kalistung ini diajarkan mulai dari TK gitu? Apa Sobat Bana punya tips gitu biar anak itu biasa belajar enjoy, gak bosan, gak tertekan gitu? Boleh banget ceritain sama Bila, atau opininya dikirim sama Bila nih di 085-6345-4545 gitu. Nah, Bila tungguin Sobat Bana sampai nanti jam 8 ya, opini Sobat Bana atau pendapat dan cerita Sobat Bana semua jika mempunyai pengalaman sebuah hati atau adik-adiknya nih. Nanti Bila akan cerita lagi Sobat Bana, tapi setelah yang satu ini.

0: Sobat Bahana, hati-hati sama cyberbullying. Di era digital sekarang, komentar negatif itu gampang banget muncul dan kadang nyakitin tanpa kita sadari. Kalau kamu jadi korban, jangan dipendam sendiri ya. Coba cerita ke orang yang kamu percaya, dan kalau kamu lihat atau bahkan hampir ikut ngechat seorang lain, coba tahan dulu, karena satu komentar bisa berdampak besar ke mental seseorang. Yuk kita sama-sama jadi pengguna internet yang lebih bijak dan saling jaga, dan jaga kesehatan mental kalian.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Kembali lagi di 104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, kembali lagi bersama Bila ya Sobat Bahana. Bila udah nemenin Sobat Bahana dari jam 6 tadi gitu, sampai ini udah jam 7 kurang gitu. Nah Sobat Bahana, nanti sesi pertama itu selesai jam 7 ya, dan lanjut lagi sesi kedua sampai jam 8 gitu. Nah Sobat Bahana, ngomongin tadi Bila membahas beberapa tips gitu, tipsnya biar anak itu gak cepat bosan, biar anak itu gak mudah tertekan gitu dalam belajar ya Sobat Bahana. Pastinya yang pertama itu enjoy ya Sobat Bahana. Karena apa? Karena anak biasanya dari sekian banyak satu kelas gitu Sobat Bahana, itu gak semuanya itu sama mesti perasaan kalau diajak bermain gitu. Nah ini peran guru Sobat Bahana, memperhatikan beberapa anak yang mungkin gitu kurang enjoy, atau anak yang aktif gimana, anak yang kurang aktif gimana. Nah itu diajak, dirangkul, diajak bermain bersama-sama, diajak belajar bersama-sama gitu. Biar apa? Biar nanti saat masuk SD, lulusan dari TK tersebut itu sama rata gitu Sobat Bahana. Jadi bisa membaca semua kalau memang diajari membaca, atau bermain sesuatu bisa semua gitu Sobat Bahana. Nah tapi Sobat Bahana, dari enjoy ini juga bercabang gitu beberapa faktor. Apa yang membuat anak enjoy, apa yang bisa bikin anak enjoy, apa yang bisa bikin anak itu tertekan juga ada Sobat Bahana. Karena apa? Karena anak-anak itu memang perlu sekali perhatian khusus, apalagi dari orang tuanya gitu di rumah. Jadi gak hanya sekedar disekolahkan atau dititipkan di TK saja Sobat Bahana. Karena di rumah harus juga ditanya gitu, tadi belajar apa aja, atau mungkin kalau ada permainan bisa banget dimain sama orang tuanya, itu bisa membuat anak itu makin aktif ya Sobat Bahana. Karena apa? Karena dia merasa diapresiasi, merasa dihargai gitu belajarnya waktu di TK gitu. Nah Sobat Bahana, dari enjoy ini itu terbagi menjadi beberapa faktor juga Sobat Bahana. Apa yang bisa bikin anak enjoy gitu? Biasanya Sobat Bahana, kalau anak mau bermain gitu harus mungkin dikelompokkan, atau harus berinteraksi langsung gitu dengan anaknya ya Sobat Bahana. Nah Sobat Bahana, apa yang juga bikin anak bisa biasanya nggak tertekan gitu? Kalau dalam belajar di TK Sobat Bahana, bisa aja jangan belajar terlalu lama gitu, bisa diselingi dengan bermain ya Sobat Bahana. Jadi mungkin dalam waktu 1 jam bisa 40 detik untuk bermain, 20 detiknya untuk belajar, tapi diselingi aja gitu Sobat Bahana. Jadi jangan melulu belajar, jangan melulu bermain gitu Sobat Bahana. Jadi bisa ada edukasi dan gamenya gitu. Nah biasanya nih anak TK tuh kalau bosen tuh kelihatan banget Sobat Bahana, karena gak bisa berbohong, belum bisa berbohong yang segitunya gitu. Nah biasanya tuh bilang kalau bosen ya bilang bosen, kalau seru ya bilang seru gitu. Jarang bisa menutupi perasaannya gitu, masih menjadi diri sendiri, gak seperti kayak udah seperti seumur Bila gitu ya. Kalau bosen gak bisa bilang bosen gitu Sobat Bahana, bisanya cuman sabar gitu. Kalau anak TK belum bisa sabar Sobat Bahana, kesabarannya masih setipis tisu gitu Sobat Bahana. Nah menurut Sobat Bahana nih, apalagi faktor yang bisa bikin anak itu tertekan, atau apalagi faktor yang bisa bikin anak enjoy selain jangan belajar lama-lama gitu. Lamain bermainnya aja gak apa-apa. Memang tujuannya anak dimasukkan ke TK, satu untuk belajar dan bermain Sobat Bahana, untuk bersosialisasi. Jadi jangan dimarahin Sobat Bahana kalau anaknya memang suka bermain, aktif dalam bermain gitu Sobat Bahana. Nah itu anak yang aktif dalam bermain itu terbentuk karakternya di situ Sobat Bahana, terbentuk karakter

anak yang aktif gitu, anak yang mungkin bisa menjadi leader gitu. Jadi sebetulnya secara gak langsung permainan di TK atau saat kita bersosialisasi saat TK gitu sobat-sobat, nah itu juga membentuk karakter kita bagaimana kedepannya nanti. Selain belajar sambil bermain, terus belajar jangan lama-lama gitu sobat-sobat, nah apakah ada lagi sobat-sobat, boleh banget diceritain sobat-sobat, apa sobat-sobat punya sang buah hati gitu, bagaimana saat di TK gitu sobat-sobat, apakah anaknya makin pintar, makin aktif gitu. Jadi ada juga perubahan-perubahan yang didapat pastinya sobat Bana dari hari pertama masuk TK ataupun udah TK 1 tahun 2 tahun gitu. Nah itu pasti banyak sekali perubahan yang didapat, apalagi mungkin anak makin bisa hafalan gitu sobat Bana. Mungkin kan cara belajar di TK itu gak melulu menulis, gak melulu membaca gitu sobat Bana, bisa juga dalam bentuk hafalan gitu sambil bermain. Jadi mungkin berbentuk puzzle atau balok gitu, jadi anak itu bisa hafal gitu. Mungkin sebelum masuk SD anak sudah punya persiapan hafal dan dia tinggal menulisnya gitu. Jadi sobat Bana semuanya pastinya banyak sekali perubahan saat anak masuk TK, dan itu patut disupport ya sobat Bana, patut sekali didukung dan patut sekali diperhatikan. Karena apa? Mungkin karena beberapa orang tua tuh juga mikir ya udahlah, udah masuk TK udah tanggung jawab gurunya. Salah sekali sobat Bana, itu sangat tidak benar ya, karena tugas orang tua itu selain mendidik, menyekolahkan, juga memperhatikan, juga mengajari gitu sobat Bana. Mungkin nanti kalau anak ada yang nggak ngerti waktu di sekolah dan tidak berani bertanya sama gurunya, kan ada anak seperti itu sobat Bana. Nah nanti beraninya bertanya sama orang tuanya, ya dijawab, ya diajarin gitu sobat Bana. Nah sobat Bana sendiri kalau punya tips anak biar enjoy belajar atau enggak tertekan saat diajari kalistung di TK nih, boleh banget di share opininya, atau mau cerita tentang anak yang udah bisa kalistung atau belum waktu di TK, nah boleh banget diceritain opininya di 0856345454545. Nah sobat mana, bila akan kembali lagi tapi setelah yang satu ini.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sobat Bahana, kita juga harus sadar nih, kalau sosial media itu sering bikin overthinking. Kita lihat orang lain kelihatan sempurna, padahal itu cuma bagian terbaik dari hidup mereka. Tanpa sadar, kita jadi ngebandingin diri sendiri dan ngerasa kurang. Ini nih yang bikin banyak sekali remaja sekarang gampang cemas. Tipsnya, pilih lingkungan digital yang sehat. Follow akun yang bikin kamu berkembang, bukan yang bikin kamu insecure. Dan ingat, hidup kamu punya jalan sendiri, gak perlu sama kayak orang lain.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, Bila tadi udah ngobrol sama Sobat Bahana tentang beberapa tips gitu ya, sama gimana sih anak itu belajar di TK atau bermain di TK. Dan mungkin Sobat Bahana punya opini atau ceritanya, boleh banget langsung cerita di 085-634-5-4545. Bila tungguin Sobat Bahana, tapi di sesi kedua nanti ya. Sesi pertama ini udah selesai dari jam 6 sampai jam 7 ini. Nanti sesi kedua Bila kembali lagi di jam 7 sampai jam 8 gitu. Jadi tetap di sini Sobat Bahana, tetap menemani Bila di pagi hari ini di Ajang Ngopi Spesial tanggal 1 Juni 2026.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.